0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Citra Kopi Dangdut.

0: Masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya di program Citra Kopi dan kita awali pagi dengan happy agar lo selalu sehat segar semangat.
1: Tata-tata, aku di sini, kamu di sana.
0: Udah semangat belum? Udah siap belum? Gitu. Kayak lagu tuh jadinya sahabat Citra ya, udah siap belum? Tapi ini udah semangat belum gitu loh sahabat Citra ya. Kalau belum semangat kita tambah lagi. Kalau belum semangat kita tetap rapatkan barisan. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang udah merapat naik ke via telepon. Iya di program Citra Kopi Dangdut 38 pagi dan saat ini sudah memasuki menit ke-31 lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kurang lebih masih ada 29 menit atau 28 menit lagi kebersamaan kita sahabat Citra. Ya, di segmen kali ini kembali Bang Jai akan sapa-sapa di via teleponnya ada siapa. Tapi sabar dulu ya, karena Bang Jai juga akan sapa-sapa di via Facebooknya ini sahabat Citra. Ya, untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebooknya, kita biar adil, terus juga biar nggak sakit hati, ya kan. Harus disapa juga gitu loh sahabat Citra ya, karena di awal program tadi Bang Jai juga sudah update status terbaru untuk di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan kita cek ada siapa di via Facebooknya sebentar ya, agak sedikit, waduh ini ada gangguan sedikit, oh bisa-bisa aman ya, aman nih sahabat Citra. Ya di via Facebooknya ada Dan Ramatikawa hadir dari Jabi SBU, Anwar Erna. Hadir Bang Jai, Mang Anwar Erna request lagunya Nasibku, lagu dari Roma. Kirim salamnya buat semuanya aja Bang, terima kasih Bang Jai.
1: Warna. Biar serasi.
0: Ada Li Sugiyarti, assalamualaikum, selamat pagi Bang Jai. Hadir kembali dari Kampung B, Jalan Kartini. Mau salam-salam buat ayuku yang ada di Mesat Jaya, buat adikku yang ada di Talang Rejo, buat Bang Jainya, terima kasih banyak. Ojo Dume, salam hadir Bang Jai dari Blitar Curup. Lasmi Sari, ikutan hadir dari Pengambang SBU. Ada Rusmini, Sampun dari kawasan Talang Anjung, Ilun Alparo, hadir dari SKM Nico. Salamnya buat Mardiana di Beliti Ulu, Mama Revandi, Papa Inda, Malo SKM, dan semuanya aja dari A sampai Z. Rasi JDRD hadir dari Lubuk Binjai, Wiwi. Dari bahasa Melayu ke bahasa Inggris, hadir Bang Jai dari daerah Sinar Gunung. Salam kepada Harun Talang Anjung, Jian Faiza, Echa Marica Oi, Ma Angel, Mariadi, Sumianti LMBC. Pada dasarnya hanya untuk semua penggemar Citra, tanpa pengecualian dari A sampai Z. Untuk Bang Jainya, selamat menyelesaikan tugas. Saya Anwar, hadir dari Majalengka. Ben Hur Hussein, hadir dari Tabo Padang. Ada juga Farel, hadir dari Kota Padang. Ada Suanti-Wanti juga pagi Bang Jai, ikutan hadir dari Blitar Curug. Ada Roman-Roman, waduh ayah Revan ini ya, kemarin kok bisa pulang-pulang gak ngasih kabar. Assalamualaikum Bang Jai, hadir Papa Revan, minta tolong puterin lagunya Kopi Dangdut, salami buat semuanya aja. Buat Bang Jainya, wassalamualaikum. Novi Lisdiani, assalamualaikum Mas Jai, ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Pentia, Sampun dari Penti Bandar Agung. Dan yang terakhir ada Rina Marlina hadir untuk menyambut Tuan Jai dari daerah Tanjung Aur. Terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Baik, kalau begitu sahabat Citra, kita akan sapa kembali di via telepon ya. Mungkin 3 atau 4 ya, 3 nih kayaknya nih. Langsung saja di 0733451977. Halo, Citra Kopi Dangdut Agari Lo Selte. Halo, Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy.
2: Awali
0: pagi. Halo. Dengan happy. Iya. Yeah. Dengan siapa dan di mana ini? Putus-putus suaranya loh. Halo.
2: Halo.
0: Iya, yeah, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Ratno di PUT.
0: Oh, Pak Ratno. Pak Suratno ya.
2: Iya.
0: Kawasan Padang Blak Tanding. Ini Mas Sumarno, Pak Suratno itu dari PUT semuanya ya.
2: Iya.
0: Pak Suratno udah beberapa hari enggak bergabung ini tumben-tumbennya.
2: Iya, kebagian kemarin, Mas.
0: Oh, ya, kebagian. Padahal monitor ya.
2: Monitor terus,
0: Mas. Iya deh, Pak Suratno mau ditemani lagu apa?
2: Minta lagu ini Mas Kidai, Po Ami Ami.
0: Po Ami Ami. Ya. Gak ada Po Ami Ami.
2: Yang itu loh, yang macam lagu apa ini lahas lo.
0: Bo ami ami belalang kupu kupu itu kan?
2: Oh iya.
0: Iya nggak bisa kita nggak sesuai programnya itu.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Lagu dangdut aja bang.
0: Lagu dangdut bisa, koplo bisa, pop Indonesia, pop Indonesia, pop koplo bisa.
2: Yang koplo aja lah.
0: Yang koplo aja, yang koplo dari siapa bang Jay tawarin nih mau?
2: Mau. Okay.
0: Dari siapa ya? Yang koplo ya? Wah ini koplo tuh banyak tuh. Sebentar. Ah, ada cenut-cenut. Terus ada juga sebentar, ada bongkar. Nah, ada sakit aku sakit, ada semua untukmu. Ada
2: apa? Semua untukmu.
0: Semua untukmu aja. Nanti diputerin ya.
2: Iya.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya buat Sumarno Kewer-Kewer. Mama Angel. Mama Depan. Mas Harmono, Mbak Wahyu Jahit, Aladin, Hartanto, Mbak Wijianti, Taripulo. Buat semua-semua aja mas.
0: Semua-semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat yang siaran, Mas Bijay.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Iya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu bisa.
0: Terima kasih banyak aja. Ada Mas Suratno ya, Mas Sumarno, Suratno itu semuanya dari Padang Lulak Tanding semuanya sahabat Citra. Ya, selamat pagi aja. Semangat selalu pokoknya rutin-rutin gabungan ya kan. Nanti lagunya ditunggu aja. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Gari Lusil nih.
3: Awali pagi dengan happy agar sehat segar. Semangat.
0: Assalamualaikum. Hai.
3: Gitu. jadi serak deh kalau gabungan sama Bang Jay ya.
0: Bisa serak ya. Mungkin nular karena Bang Jay juga agak sedikit sakit tenggorokan ini ya.
3: Iya.
0: Gak apa-apa sakit tenggorokan daripada sakit hati ya kan.
3: Parah ya.
0: Iya kalau sakit hati parah itu. Sakit hati gak enak. Apalagi kalau penyakit hati. Nah itu
3: nah,
0: tuh.
3: Nah yang penyakit itu, hati itu yang lebih parah.
0: Iya. Kalau sakit hati itu korbannya cuma kita sendiri ya kan.
3: Iya.
0: Tapi kalau penyakit hati korbannya orang lain tuh.
3: Sampai ya.
0: Jangan sampai kita kena penyakit hati ya kan. Iya deh kalau sakit hati gak apa-apa. Kalau penyakit hati bahaya ya. Mama Angel, sedang apa aktivitas Mama Angel?
3: Lagi sarapan pagi nih.
0: Oh lagi sarapan pagi aja.
3: Iya.
0: Nah, sambil ngopi dangdut ya. Mau ditemani lagu apa ini?
3: Khususnya malam ini.
0: Khususnya malam ini dari siapa itu?
3: Dari Arisosan.
0: Khususnya malam ini gitu ya?
3: Iya.
0: Ada nggak ya? Sebentar. Bang Cai cek dulu.
3: Iya.
0: Oh ada nih. Khusus malam ini dari Arisosan.
3: Iya dengar ya? Kemarin tuh Bang Cai bilang kan ada ya? Ada di apa di Kopi Dangdut.
0: Ada ternyata kan ya. Kalau di Gongseng nggak ada ini.
3: Di Gongseng nggak ada, iya. Di Kopi Dangdut ada ya?
0: Ada.
3: Enaknya di Kopi Dangdut ya kalau gitu ya.
0: Iya.
3: Ada. Ya, ya.
0: Kayaknya ada juga deh ya. Nanti kita cek juga di Gongseng ya.
3: Oh iya. Jadi nanti apa Bang Jay yang siaran ya?
0: Enggak. Bang Jay sampai jam 10 aja nanti ya.
3: Oh, Mbak Dina ya?
0: Iya, nanti sama Dina di Gongsengnya ya. Hari Kamis nanti sama Bang Jay Gongseng.
3: Gongseng hari Kamis ya?
0: Iya. Baik Mama Angel.
3: Ya.
0: Salam sapanya buat siapa?
3: Iya, salam sapanya buat tetanggaku tadi ya, Mas Sumarno yang ada di Kuti. Mas Sumarno Suratno yang tadi ya.
0: Iya, Mas Suratno.
3: Iya, Mas Sumarno belum bangun mungkin ya, belum gabungan dia.
0: Biasanya gabungan ya kan?
3: Buat Mas Sumarno, iya buat Mas Ari, Pak Yantonya, buat Mas Aladin, Mas Hartanto juga. Kalau ingat Mas Hartanto tuh ingat ke Mbak Putri. Mbak Putri juga ya. Halo.
0: Halo.
3: Iya buat Mbak Putri dan Panawangnya Bang Putranya juga dan Panawangnya Mbak Kus, Mbak Wijanti, Bapak Ibu Junaidi tadi ya, Bapak Ibu Karbit, Bapak Tima yang ada di sasaran pertama tadi ya, Mbak Mis, Saki Amir, Bapak Lirahidi juga ya, Kang Kabul, Mas Yononya, Mas Wahyu Jain, Mas Parmin. Mas siapa lagi tuh?
0: Mas siapa lagi?
3: Mbak siapa ya yang sering digabungan di Kasinom ya? Sering gabung di Facebook ya. Buat Mbak Netisa, Ibu Naini yang ada di Putih juga itu apa tetangganya Mas Ratno.
0: Mas Ratno.
3: Buat siapa lagi tuh? Mama Isla ya, buat Mama Datan juga tadi ya. buat Mama Erma, Yulani, yeah. Mbak Oga, Bunda Fitri, sekeluarganya, Mama Papa Kaisa juga, ya. Buat mm-hmm. Mbak Rika yang ada di Pengambang SBU, ya, Marlok Saputra, Uco CS, Ria DP Umami, Bang Edi Semangusnya juga, ya, Papa Rantika, Bang Epi Apur, Bang John Wajah, Bang Riko yang ada di Sabar Remani, ya. Buat Mang Anwar yang ada di Bungin, semua-semuanya adalah Bang Jaya yang lagi dengerin. Nggak lupa pantengin ya, salam kompak semuanya, selamat sarapan pagi.
0: Iya.
3: Spesialnya berkeluargaku, keluarga besarku juga ya. Bang Ayu, adik, mantu, cucu, keponakan, semuanya.
0: Semuanya
3: diberikan aja. Kesehatan, lancar urusannya, lancar rezekinya. Buat Bang Jaya juga, semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Oke.
3: Lancar segala urusan rezekinya. Lancar aktivitas job-jobnya selalu banyak ya.
0: Amin.
3: Biar banyak sen, kata Bunda.
0: Banyak sen, alhamdulillah ya.
3: Iya.
0: Terima kasih banyak ya, Mama Angel ya.
3: Iya, makasih kembali atas waktunya Bang Jai. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Angel yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu pokoknya. Ya, kita sapa lagi satu penelpon, tapi ini sepertinya sudah tidak kebagian request lagu, enggak apa-apa ya. Salam-salam aja. Ada siap untuk di via teleponnya. Halo, Citra Kopi dan Rita Garilo Selti. Semangat Mama Islah ya. Walaupun gak kebagian request lagu, yang penting tetap semangat ya kan.
3: Apa Mas?
0: Walaupun gak kebagian request lagu, yang penting tetap semangat ya kan. Sedang apa aktivitasnya ini Mama Islah?
3: Ini lagi nak nyayur jantung aja.
0: Wah,
3: kasih Mama Pitan kemarin.
0: Wah, ini bahaya nih. Kalau tadi kan makan hati, ini makan jantung ceritanya ya kan. Iya, orang mah makan hati aja udah sakit, ini makan jantung gak bisa napas nanti ya. Iya, iya, iya, jantung pisang ya.
3: Ayo, dia tuh tahu, ngerjain aku aja kan.
0: Iya, iya tahu, ya tahu lah, orang Bang Jai juga suka makan jantung pisang ya kan.
3: Makan jantung.
0: Iya, jantung pisang direbus, terus apa namanya, pakai sambal terasi, itu enak ya. Tapi pisang gepok tapi yang enak, kalau pisang lain itu agak-agak pahit.
3: Apa ini, Mama Depan yang ngasih aku itu.
0: Oh iya, oh dikasih Mama Depan pisang gepok ya. Dikasih jantungnya.
3: Yang kasih berangkat itu aku dititipin jantung pisang. Makasih Mama Depan titipannya ini.
0: Ya, silakan salam sapanya buat siapa sekalian. Jangan Mama Depan aja.
3: Kopinya Mama Angel aja, aku gak komplit itu Mas Jai.
0: Gak komplit ya, semuanya aja ya. Baik, terima Mama kasih. Terima kasih Mama.
3: Ya, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Ya.
3: Terima kasih atas waktunya Mas Jai.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Isla yang sudah bergabung di kawasan U1 Pager Sari, sahabat Citra. Ya, saya selalu sekeluarga Pak Muhyiddin juga. Jangan lupa, saya selalu Mas Muhyiddin. Jangan lupa dikasih jantung nanti ya. Minta hati dikasih jantung. Nah, itu istilahnya ya. Ya udah kalau gitu sahabat Citra, Bang Jai izin pamit di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut. Sudah hampir jam 8 pagi kebersamaan kita. Tapi jangan lupa nanti masih ditemani bersama Bang Jai di segmen selanjutnya atau di program selanjutnya. Hanya di Radio Citra FM Lubuk Linggau bersama program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Sampai jumpa nanti di program selanjutnya. Bang Jai izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.
4: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
5: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
4: Oh ala mbak, mbak, tak kira enek apa. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiatik istimewa.
5: Ya wis, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno

0: Nana, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.
2: Menggelegar

0: subsidi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggal. Sahabat Citra, bahagiakan dirimu. Pokoknya apa sih yang mau dibahagiain? Semuanya sih. Pasti semuanya mau dibahagiain lah sahabat Citra ya. Bukan hanya satu pihak saja dalam sebuah hubungan, pasti dua belah pihak atau bahkan lebih dari itu sahabat Citra. Bah, kalau lebih dari itu gimana? Selingkuh dong. Enggak gitu. Ya kan ada teman juga gitu kan. Orang terdekat juga, keluarga juga. Ya semuanya harus dibahagiakan sahabat Citra. So stay enjoy untuk sahabat Citra semuanya di program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Bersama Bang Jai menemani aktivitas pagi menjelang siang untuk sahabat Citra di hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik. Mulai dari yang terviral di tahun 2026, terupdate di tahun 2026, serta lintas generasinya dengan lagu-lagu yang luar biasa di era tahun 2000-an. Mengingat kenangan indah di masa lampau sahabat Citra, sambil kita bernostalgia yang begitu indah. Tapi yang diingat kenangan-kenangan indah aja, jangan sampai kenangan-kenangan yang menyakitkan. Kalau yang menyakitkan bisa dijadikan motivasi, yang gak apa-apa sih. Justru itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa untuk sahabat Citra, saat menerima rasa sakit dengan bangga. Merubah rasa sakit tersebut menjadi sebuah motivasi atau dorongan. Tapi kadang ada orang gak bisa tuh merubah sebuah rasa sakit menjadi motivasi atau dorongan sahabat Citra. Justru mereka menganggap rasa sakit itu memang benar-benar sesuatu hal yang membuat mereka lumpuh, membuat mereka lemah, membuat mereka tidak bisa beraktivitas dan tidak bisa berkata-kata. Kalau udah seperti itu sahabat Citra, ya udah tamatlah sudah alkisah kami. Itu kata Upin dan Ipin sih. Ya sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia hingga pukul 10 pagi rapatkan barisan, dan yang ingin bergabung nanti di segmen selanjutnya boleh banget bajakan sapa-sapa siap-siap di 0733451977. Dan untuk sahabat Citra yang mau dengerin via streaming, boleh banget ya meluncur ke via streaming Radio Citra FM Lubuk Linggau. Tinggal buka saja di pencarian Google, di sana ketik saja live streaming Radio Citra FM Lubuk Linggau. Nanti disediakan beberapa platform yang menyediakan layanan live streaming. Tinggal pilih saja salah satu dengan kualitas suara terbaik ya, dan juga dengan jaringan yang terbaik juga pastinya. Update informasi cuaca pagi ini sahabat Citra, Kota Lubuk Linggau ini panas, panas luar biasa, panas berdengkang. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah harapan untuk sahabat Citra yang memang pekerjaannya tidak bisa kalau diganggu dengan hujan gitu kan. Jadi kalau cuaca seperti ini memang benar-benar harapan, dan mudah-mudahan bisa melancarkan segala aktivitas, khususnya Mas Arif nih. Mas Arif dan juga sahabat Citra yang lain yang mungkin sama aktivitasnya sama kayak Mas Arif gitu kan, dagang es. Nah kalau dagang es biasanya cuaca panas seperti ini menjadi primadona tersendiri gitu kan, karena dahaga pasti meningkat dan yang cari es juga meningkat tuh sahabat Citra. Iyalah, tapi bukan hanya pedagang es saja, Bang Jai doakan semua pedagang di hari ini lancar rezekinya, lancar dagangannya, ya habis semuanya diborong oleh orang-orang yang membutuhkan. Kalau udah seperti itu sahabat Citra, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya juga ngumpul gitu kan. Ya deh, semangat untuk sahabat Citra semua di hari ini di segala aktivitasnya tanpa terkecuali. Bang Jai gak bisa sebutin satu persatu aktivitas dan dimanapun sahabat Citra berada. Ya jelas yang mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau di hari ini semoga bahagia. Selain semangat itu pastinya ya. So stay enjoy untuk sahabat Citra, spesial untuk sahabat Citra di pagi hari ini ada Anji, kekasih terhebat.

ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor.

0: mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya, Sobat Citra, ada Sarang Heo dari Adista. Keren banget ini. Pasti tahu lah dengan Adista ya. Ini masa-masa lagi zaman galau-galaunya, lagi zaman PT mencari cinta sejati.

Kristi. Atau apa tuh ya, zaman dulu lagi apa itu aja udah beda tuh teksnya ya. Lagi itu LG, apa tuh AP4CH Apache. Kayak ingin gak sih sama kayak gitu sama Citra ya, pesan-pesan teks yang template, kemudian juga ya apa kayak video-video MP3 yang MP3 3GP gitu ya sahabat Citra. Kalau MP3 emang lagu. Kayaknya masa-masa itu indah banget ya sahabat Citra ya, yang mana pada masa itu kita belum terlalu fokus dengan gadget ya, zaman internet masih susah zaman itu ya sahabat Citra ya. Dan kayak main Facebook aja masih jarang itu, dan masuknya Facebook itu mungkin di tahun-tahun 2012-an lah ya, 2010-2012 lah sahabat Citra. Itu udah mulai itu merambah dan dimainkan oleh generasi-generasi pada saat itu, yaitu generasi milenial sahabat Citra. Tapi lagu ini akhirnya juga semakin booming lagi seiring masuknya internet pada saat itu. Ya walaupun pada saat itu sahabat Citra internet tidak secanggih sekarang dengan AI-nya, dengan berbagai macam fiturnya, dengan berbagai macam akses kemanapun dipermudah, tapi pada masa saat itu semuanya serba indah gitu loh ya. Kenangan nostalgia itu nggak bisa dilupakan hingga saat ini sahabat Citra. Tapi ingin gak sih zaman dulu pernah kayak gini loh, kayak kita ngecek nomor handphone, kemudian nelpon ngasal, akhir-akhirnya pernah kenalan, jadian, tapi gak tahu tuh siapa orangnya dan di mana orangnya. Cuma dengar modalkan suara sahabat Citra. Padahal modalnya ngacak-ngacak nomor handphone aja tuh sembarangan, tiba-tiba bisalah kenalan banyak teman. Kalau sekarang udah enak, punya nomor WA udah bisa lihat mukanya, terus juga udah bisa video call ya kan. Punya Facebook juga sama, udah bisa video call, ada mukanya juga sahabat Citra. Atau di sosial media yang lain seperti Instagram, Twitter dan sebagainya udah bisa semuanya. Kalau zaman dulu enggak gitu ya, kita masih pakai zaman SMS 1 gratis 500 atau gratis 1000. Ada juga nelpon, pakai nelpon gitu ya, sehari 3.000 atau 5.000 sahabat Citra, sesuai dengan keinginan kita pada masa itu. Dan zaman itu pakai internet enggak sepopuler sekarang. Zaman dulu orang masih pakai SMS, pakai nelpon seperti itu sahabat Citra, karena pada saat itu yang lebih dibutuhkan. Ya kalau bahas soal nostalgia sih emang gak ada habisnya, dan gak ada hal-hal yang bisa kita lupakan pada masa saat itu sahabat Citra. Semuanya terasa indah dan semuanya itu terasa itu kayaknya wah pengen balik ke masa itu lagi. Tapi gak bisa lah seiring berkembangnya usia. Tapi kalau untuk akses kemudian sih zaman sekarang iya gak menutup kemungkinan, sekarang lebih dipermudah. Ya sekarang loh kita mau pesan makanan aja udah bisa tinggal melalui aplikasi gitu ya, kemudian diantar ke rumah, tinggal bayar aja di rumah, gak harus kita repot-repot datang lagi ke warungnya. Ada Just Tip juga, dengan berbagai aplikasi Just Tip juga sahabat Citra, udah banyak sih dan populer banget untuk saat ini. Segala akses itu dipermudah, dan mana yang paling mudah biasanya itu yang paling laku. Yang kau katakan. Tapi ya semakin berkembangnya zaman, semakin masa-masa itu juga tergerus sahabat Citra. Masa-masa kita zaman SMS-an 1 gratis 1000 atau gratis 500. Ya masa-masa gratis nelpon juga. Masa-masa kita ngerandom ngacak nomor handphone bisa kenalan sama orang lain. Ya itu semuanya udah kita lalui secara bersama. Dan lagu-lagu ini pun juga sudah kita lalui pada masanya gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan dan tidak lekang oleh zaman, lagu ini masih bisa kita nikmati seiring dipermudahnya akses untuk zaman saat ini atau zaman modern ini. Adista, ini salah satu band yang Bang Jai suka banget pada saat itu ya sahabat Citra ya. Dan bahkan lagu Adista ini banyak sekali di template dalam bentuk kayak teks berjalan. Zaman dulu kan kayak gitu tuh sahabat Citra ya. Ada apa sih namanya ya, quotes. Nah ada quotes-quotes gitu kan, ada kata-kata mutiara dan sebagainya. Dan lagu-lagu Adista ini salah satu lagu yang paling sering tuh dipakai untuk quotes-quotes cinta, quotes-quotes patah hati dan sebagainya sahabat Citra. Bahkan juga quotes motivasi ya, motivasi yang habis patah cinta kemudian dimotivasi dengan kata-kata. Indah banget pokoknya pada masa itu sahabat Citra. Yalah
Itulah pokoknya sambil nostalgia untuk sahabat Citra semuanya, Bang J juga informasikan untuk sahabat Citra, jangan lupa ya, jangan lupa pada tanggal 31 Juli 2026 Kota Lubuk Linggau akan dimeriahkan oleh Timeless Project Tour yang akan hadir di Kota Lubuk Linggau dan memeriahkan Kota Lubuk Linggau bersama artis yang akan dihadirkan yaitu ada Bam Samson. Nah, ini kenangan nostalgia banget nih sahabat Citra. Dan juga selain Bam Samson akan dimeriahkan oleh artis-artis dan talenta lokal Kota Lubuk Linggau, ada juga Radio Box Announcer, ada Tarun juga, ada Door Prize, dan ada juga Best Dress Code untuk sahabat Citra. Lokasinya di Side Story dan Kens Cafe Lubuk Linggau, dan jangan lupa tanggalnya ya, harus digaris bawahi, yaitu tanggal 31 Juli 2026. Jadi menutup bulan, menutup kebahagiaan di bulan Julinya dengan kenangan-kenangan indah, era nostalgia, kenangan terindah ya. Keren banget lah pokoknya sahabat Citra. Ya, nanti kita juga akan hadirkan lagu-lagu dari Bam Samson spesial untuk sahabat Citra semuanya, tetap dalam kenangan era nostalgia. Adista tadi sudah menyapa dengan sarang hei, kembali Bang Jadikan spesial untuk sahabat Citra. Pagi ini ada Adista kembali menyapa dengan Kutabisa. So, stay enjoy.

0: Iya sobat Ciradista, keren banget Kuta Bisa ya. Ini lagu nostalgia banget kan, pasti langsung inget tuh. Kalau dari puterin lagunya langsung inget tuh sama Adista sobat Citra. Emang sekeren itu sih pada masa itu ya sobat Citra ya. Dan seindah itu rasa mau balik lagi ke masa-masa itu. Tapi ya apa boleh buat sobat Citra. Waktu itu kan semakin berlalu dan semakin maju gitu ya, bukan mundur. Dan yang hari ini terjadi juga akan menjadi kenangan untuk masa depan atau masa yang akan datang sobat Citra, sama aja. Makanya nikmati setiap momen yang kita punya, setiap waktu yang kita miliki sobat Citra. Kita gak akan tahu ya, semakin waktu berlalu kadang-kadang hari ini adalah kenangan terindah untuk masa depan. Ya tuh sahabat Cira yang mau bergabung, silakan rapatkan barisan di 0733451977 di program Citra Pop Indonesia. Sambil kita bernostalgia era kenangan terindah ya. Pokoknya untuk sahabat Cira semuanya pagi ini tetap semangat dengan segala aktivitas dan bahagia, ditemani lagu-lagu pop Indonesia terbaik pada masanya dan juga yang terupdate di tahun 2026. Ya sahabat Cira, seperti yang Bang Jay katakan tadi bahwa Bam Samson akan hadir di Kota Lubuk Linggau. Nanti Bang Jay juga akan putarkan lagu-lagu dari Bam Samson juga ya. Kita sapa dulu ada siapa di via telepon yang sudah standby. Halo. Halo, Citra Pop Indonesia.
1: Lagunya
0: Menggeser. Manggil semangatnya ada Bu Junaidi.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa aktivitas Bu Junaidi?
1: Lagi ngeluh air bobor bayam. Oh,
0: bobor bayam.
1: Ya.
0: Oh, di apa?
1: Santan di bobor.
0: Oh, gitu. Di santan bayamnya ya.
1: Ya.
0: Ya deh. Bu Junaidi.
1: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini pop Indonesia?
1: Di Cassandra apa ya?
0: Cassandra?
1: Uh-uh.
0: Apa judulnya?
1: Tawarin Bang Jay lupa.
0: Cassandra, ada Biar Aku Saja, kemudian ada Nada di Nadiku, kemudian ada Bukan Cinta Palsu, Cinta dari Jauh.
1: Yang pertama ada.
0: Oke, Nada di Nadiku ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mas Ijaib, Bik Sumarni, Pak Muhyiddin, Mama Isra, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Artanto, Pak Armono, Pak Yono, Mbak Ati, Pak Amir, Pak Ismu, buat Pak Yanto Pantalkan, Bama Irna, Mama Angel, Bunda Fitri, buat Putri, Putra, buat Bang Abel yang ada di Palawa, buat Bang Ardianto, buat Mbah Mis, Mbah Mis, Mas April, buat siapa itu punya balik? Buat siapa yang dilalu ya? Mbak Gardin, Bu Gardin. Siapa semuanya, Bang
0: Jan? Semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya Dr. Vija, semoga sehat dan yang umur.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Yo, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahit asmanisnya. Ya, terima kasih ada Bu Junaidi di pagi ini ya, penelpon di program Citra Pop Indonesia. So, untuk sahabat Citra stay enjoy aja, nanti Bang Jay akan kembali lagi special songs untuk sahabat Citra semua di program Citra Pop Indonesia. Kembali ke era nostalgia kenangan terindah bersama Bam Samson. Walau keren lagunya di ujung jalan.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2 0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Monggo Pak, niki wedange.
4: Oke Bu, suwun.
3: Napa lho Pak, kok lemes ngoten lho jenengan ki?
4: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
3: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Rompong jadi lu.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek

0: Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: Gantian.
15: Iya Bu, sebentar.
14: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
15: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
14: Sabar Pak, coba minum ini.
15: Apa ini Bu?
14: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
16: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
17: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
18: Nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia loh.
19: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
18: Morinda? Siapa lagi Morinda?
19: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
18: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
19: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
18: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
16: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
17: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
20: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
21: Ya sahabat Citra, masih bersama Bang Jay di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Ya tapi sahabat Citra, tidak terasa kebersamaan kita di hari ini di program Citra Pop Indonesia sudah di penghujung acara, soalnya sudah hampir jam 10 pagi di program Citra Pop Indonesia. Serasanya Bang Jason pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Dan besok pagi Bang Jay akan kembali menyapa sahabat Citra seperti biasa di setiap pagi di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jason pamit untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk segala aktivitas dan sampai jumpa di ST12 saat terakhir.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam."

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
5: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
0: Dua koma enam Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, gimana kabarnya pagi ini? Semoga baik-baik saja untuk sahabat Citra dimanapun berada. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga urusannya hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan ya, kembali lagi sahabat Citra pagi ini bareng Dina yang pastinya bakal nemenin sahabat Citra semua untuk beraktivitas karena masih di edisi produktif ya. Kali ini di edisi Selasa 28 Juli 2026. Seperti biasa, mulai pukul 10 sampai pukul 12 siang kita bakal dengerin lagu dangdut terbaru sambil adu pantunnya nih di Citra Gongseng. Jika 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Fitra, langsung aja ini kasih kesempatan untuk yang mau gabungan yuk pagi ini seperti biasa ke via telepon melalui 0733451977. Nah, sehat pagi ini nih ya, bersajakan pantun. Pergi ke sekolah diantar bunda, pulangnya jalan kaki sendiri. Rajin-rajinlah kita membaca agar cita-cita bisa tercapai. Nyambung gak nih ya? Kayaknya agak janggal nih ya. Kita coba sekali lagi ya, makan rendang pakai nasi, nasinya nasi hangat. Untuk bisa meraih mimpi harus belajar dengan semangat. Baru cakep nih kan. Langsung aja kita dengerin juga pantunnya yuk pagi dari sahabat Citra semua. Ada siapa yang udah nungguin di via telepon? Jangan lupa passwordnya juga 26. Sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra gengseng. Pagi-pagi udah terputus aja, kita coba angkat lagi yuk. Halo Citra gengseng. Halo Citra gengseng. Gak ada suaranya ya, udah diangkat tapi ngilang aja nih suaranya. Atau mungkin gangguan sama jaringannya nih. Coba deh terakhir kita angkat lagi, ada siapa? Halo Citra gengseng. Waalaikumsalam. Ada Mama Angel ya?
1: Iya mbak.
0: Tadi bukan Mama Angel yang diangkat, gak ada suaranya ya?
1: Bukan.
0: Oh bukan. Gimana baru kabarnya? Ini, gimana?
1: Baru kali ini, tadi yang pertama tadi
0: ini, putus ya?
1: Kan sebelum Mbak Dina buka catatannya.
0: Aha, oke deh. Gimana kabarnya, sehat gak Mama Angel?
1: Alhamdulillah sehat,
0: kabar
1: Mbak Dina sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga dong.
1: Ya, alhamdulillah kalau gitu ya.
0: Alhamdulillah, lagi ngapain nih Ma pagi-pagi nih?
1: Lagi, kalau hari ini santai sejenak mbak.
0: Gimana, gimana?
1: Santai dulu mbak, sejenak.
0: Oh santai dulu, alhamdulillah
1: ya,
0: jadi
1: baru aktivitas lagi.
0: Meliburkan diri hari ini dari segala aktivitas ya.
1: Iya.
0: Iya, oke deh kalau gitu, selamat berleha-leha di rumah Mama Angel.
1: Ya kan CEO dulu. Mbak.
0: Waduh CEO, amin ya. CEO menyamar ya.
1: Iya.
0: Ya udah yuk pantun dulu, gimana pantunnya ya.
1: Apa ya? Kapal berlayar berwarna biru.
0: Cakep.
1: Apa tinggal di? Bukan apa mbak?
0: Lanjut, gimana?
1: Kapal layar berwarna biru. Tinggal sebentar di tepi dermaga. Mbak Dina penyiar bersuara merdu.
0: Aduh.
1: Kami sahabat Citra semuanya suka.
0: Aduh, amin. Amin ya Allah, bisa aja nih Mama Angel. Aduh, jadi salting ya. Pagi-pagi
1: emang
0: bener
1: gitu faktanya mbak.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Kalau Mbak Dina yang siaran pada nyerbu semua nelfon.
0: Aduh, tolong mau terbang nih. Ya udah lanjut, udah jadi malu kan. Lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
1: Aku mau lagu Nita Celemba apa?
0: Apa?
1: Teman jadi nyaman mbak.
0: Teman jadi nyaman. Kalau soal lagu baru emang paling update ya Mama Angel ya.
1: Iya suka aja sih mbak.
0: Suka aja. Oke deh lanjut yuk. Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat Mbak Ijanti, Mbak Tuhus ya, Mbak yang paling manis.
0: Ayo
1: buruan nih ya.
0: Surat-surat
1: kita ya.
0: Waduh.
1: Buat Bang Putra juga. Dan Pak Lawang ya. Buat Nukar Kanto, Mas Aladin, Mas Ari, Pak Yanto. Ayo buruan nih ya. Buat Pak Liridi yang Mbak Mis. Buat pasar mamanya juga, Mas Sumarno, Mas Suratno ya.
0: Oke.
1: Buat sebelah itu Kang Kabe, Mas Jono. Jadi ya buat Mbak Fatima, Mama Isla, Mama Desa, Mbak Fitri, Bapak Ibu Gunaidi, Bapak Ibu Barbini juga ya, Mbak Fatima, Ibu Lanayan. Buat Bunda Fitri, Mama Erma Yuani, Wak Agung juga, Surya Devi Umami ya. Setelah gitu, kayaknya semua-semuanya jalan mbak yang lagi dengerin. Nah,
0: selalu pantun,
1: selalu kompak semuanya. Semoga selalu sehat, jalan sehat.
0: Amin.
1: Spesialnya buat keluargaku, buat Mbak Dina juga ya. Spesial pakai selar dan Mbak Dina ya.
0: Amin, terima kasih
1: semoga
0: banyak.
1: Semoga selalu sehat, Mbak Yu, lancar segala.
0: Amin ya Allah, semoga diijabah doa baiknya. Terima kasih banyak.
1: Selalu cantik, selalu bahagia. Selamat tetap sampai tuntas ya Mbak ya.
0: Siap, terima kasih Mama Angel.
1: Terima kasih kembali Mbak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Angel dari kawasan Kota Padang, saya selalu ditungguin aja lagunya, Ma. Tungguin ya 5 menit lagi deh ya. Kita lanjut sama Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya? Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng.
2: Halo Citra Gongseng.
0: Passwordnya?
2: Lagu dan pantunnya nendang banget.
0: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Udah 2026 masih aja deh lupa ya. Ada siapa di mana nih?
2: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nah gitu loh. Ada siapa di mana?
2: Dari kawasan Taba Tinggi, Mbak.
0: Kawasan Taba Tinggi?
2: Ya.
0: Taba Tinggi ada, aduh lupa siapa deh.
2: Siapa ya?
0: Bang Edi, Bang Adi. Salah ya?
2: Salah ya.
0: Ada siapa di mana?
2: Siapa ayo?
0: Nyerah deh ya, siapa?
2: Siapa?
0: Nyerah, udah nyerah, ada siapa nih?
2: Ada Bang April.
0: Ada Bang April, aduh lama gak gabungan, lupa nih Bang April gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, mbaknya gimana?
0: Sehat juga, kalau gak sehat gak di sini Dina hari ini ya. Bang April, lama gak gabungan kemana aja?
2: Kemarin aku gabungan gak, mbaknya udah lama gak siaran.
0: Oh kemarin ada, kemarin Dina ada, Bang April aja gak gabungan sama Dina. Lagi ngapain nih aktivitasnya Bang April?
2: Aktivitasnya seperti biasa, lagi di kebun sawit.
0: Oke. Udah sarapan belum nih?
2: Belum, nantilah mungkin setengah 12.
0: Kalau nanti mah jam udah bukan sarapan, namanya makan siang ya.
2: Makan siang.
0: Merangkap gitu ya Bang April ya. Oke, yang penting makan, jangan sampai enggak ya, nanti kelaperan tuh. Yuk pantun dulu, gimana pantunnya Bang April? Pantun dulu.
2: Coba-coba dulu ya.
0: Oke, macam mana?
2: Ikan ketiak berlinang-linang.
0: Cakep.
2: Mati disambar si burung binti.
0: Aha.
2: Siang terlihat, malam terjemah. Di bawah tidur, Mbak Dina menjadi mimpi.
0: Aduh, bisa gitu ya? Pantesan aja kemarin semalam gak tidurnya gak nyenyak gitu. Ternyata jalan-jalan ke mimpinya Bang April ya.
2: Iya.
0: Yuk lanjut lagunya, Bang April mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya dari Sylvia Ma aja.
0: Dari Sylvia Ma mau ditawarin?
2: Selembar tisu ada?
0: Selembar tisu?
2: Iya.
0: Ada, jangan 10 lembar yang penting ya. Kalau selembar aja ada nih, Dina puterin. Lanjut salamnya buat siapa aja yuk Bang April?
2: Yang barusan siapa? Mama ini?
0: Mama Angel barusan aja.

0: Bang Hartanto, Armono, Darminto, buat Mawani, buat apa lagi ya?
1: Siapa
0: buat Valeraidi, Pak Amir, Pak Anto Kapalban, buat Genki, buat Papa Retan, buat semuanya aja lah Mbak, salam kompak selalu dari Abang Apil ditambah tinggi gitu loh.
1: Oke, ada spesialnya nggak nih buat siapa?
0: Spesialnya buat yang lagi tugas aja deh, senang menjalankan tugas sampai tuntas.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang April dari kawasan Tabat Tinggi 4 Lawang ya. Kalau gak salah 4 Lawang gak sih, nanti salah ya. Saya selalu Bang April. Semangat terus aktivitasnya hari ini. Jangan lupa makan siangnya. Ya langsung aja nih sahabat Citra, kita puterin dulu lagunya untuk berdendang bareng di pagi hari ini. Dan Lina akan kembali lagi ya. Jadi siapin dulu pantunnya biar gak bingung nanti ya. Jangan sampai ketinggalan, pantengin terus radionya di 102,0 Citra FM Lubuk Linggau. Di Citra Gengseng, Ziga 26 sehat tulang kuat, nendang banget.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.

mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai

berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: 102,6 FM Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada agar irus drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya, kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan, dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi denyut-denyut kakinya, ya terus itulah minum agar irus drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum, ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah agarirus drop sama madu hitam sama kuil proganda.
4: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
0: Seratus dua koma enam.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Kamu Citra masih balik lagi di 102,1 Citra FM Lubuk Linggau nih bareng Dina di Citra Gengseng. Jika 26 sehat tulang kuat nendang banget. Dan ya barusan aja udah kita puterin beberapa lagu ya untuk nemenin sahabat Citra semua menjalani aktivitasnya biar makin happy, makin semangat juga nih. Masih ada kesempatan 30 menit lagi untuk sahabat Citra yang mau gabungan kembali ke via teleponnya. Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Ya langsung aja kita angkat telepon, ada siapa lagi nih di pagi menjelang siang hari ini? Passwordnya Citra Gengseng, Ziga 26 sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra Gengseng.
1: Halo Citra Gengseng.
0: Passwordnya
1: 26 tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Ada siapa di mana?
1: Ada Papa 2R, Durian Mas Kota Padang.
0: Waduh, Papa 2R lama tak jumpa. Gimana kabarnya Papa 2R?
1: Alhamdulillah baik,
0: baik. Baik, alhamdulillah. Lagi ngapain nih kesibukannya nih hari ini?
1: Ini lagi ngopi ini Mbak Nina.
0: Lagi ngopi. Waduh, udah ngopi aja nih ya.
1: Ngopi.
0: Alhamdulillah. Temennya apa tuh kopinya? Pakai apa makannya?
1: Kopinya nggak ada kuenya ini Mbak Nina.
0: Nggak ada temennya nih. Ya. Jadi jomblo aja tuh kopi ya.
1: Jomblo. Ini lagi di kebun lah.
0: Lagi di kebun. Oke, semangat terus beraktivitasnya hari ini buat Papa 2R.
1: Iya Mbak Nina. Gimana kabar Mbak Nina?
0: Oh baik juga. Alhamdulillah sehat walafiat. Pantun dulu yuk Papa. Gimana pantunnya?
1: Pantun.
0: Yoi.
1: Ah, udah lama ya mantunin.
0: Iya, udah lama nggak pantun ya, makanya mau dengerin yuk.
1: Ah, pantun apa ya?
0: Bebas aja deh yuk.
1: Jalan-jalan ke kota Bengkulu.
0: Cakep, jauh bener.
1: Sampai di Bengkulu membeli baju. Kalau adik rindu padaku, mari kita ketemu di bawah pohon bambu.
0: Waduh, serem banget di bawah pohon bambu ketemunya ya. Di bawah pohon bambu, kalau bawah pohon jambu masih oke, ada buahnya gitu kan.
1: Ya, karena ada menyang-menyangnya gitu tadinya.
0: Oh gitu ya, udah lanjut ya. Yuk. Lagunya mau dengerin lagu apa nih, Pak?
1: Apa?
0: Lagunya mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya dari Roma, Harga Diri, ada?
0: Harga Diri, ada enggak ya? Sebentar, Dina cek dulu ya. Harga Diri adanya dari RV Karina, mau enggak?
1: Ya, mau.
0: Oke deh, salamnya yuk. Lanjut buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Abdul Tabadingi, Arsanto, Mbak Harmono, Devi Mami, Mama Erma, Mbak Ciwani, Lana, Mbak Ku, Mbak Herawati, Mama Isla, Muhammad Terpola, siapa lagi tuh, Mang Anwar, siapa lagi tuh, April Sabadingi, John Kisling Tinggi, Putra Pak Lawang, Putri Pak Lawang, siapa lagi tuh. Semuanya aja lah, lupa
0: okay.
1: Itu
0: spesialnya deh, ada nggak nih?
1: Spesialnya buat kedua putra aku adalah Reza dan Reza.
0: Oke okay.
1: Ya buat Mbak Dinyanya semoga lancar terus.
0: Amin, amin.
1: Ya itu aja ya, terima kasih.
0: Oke okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Papa 2R dari kawasan Durian Mas. Kita lanjut lagi sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya? Halo Citra Gengseng. Masih belum terhubung kembali ini ya, lagi pada carat-carat pantunnya. Kayaknya coba kita angkat lagi, ada siapa nih yang mau gabungan di via telepon pagi menjelang siang hari ini? Halo Citra Gengseng. Oke, sayang banget masih belum terhubung lagi ya. Kita lanjut aja sahabat Citra, kita puterin dulu kali lagunya ya. Oh oke, okay. Ini ada lagi yang telepon nih. Halo Citra Gengseng. Nendang banget. Hampir aja ke skip nih ya. Ada siapa di mana?
2: Dengan Mama Hardianto dari Desa Biagu.
0: Alhamdulillah, Mang Hardianto sehat walafiat di sini. Ini Mang Hardianto sendiri gimana, sehat nggak nih?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun keadaan tanggal tua.
0: Gimana walaupun keadaan tanggal tua?
2: Walaupun keadaan tanggal tua.
0: Tanggal tua, ini mah keadaan semua orang ya, termasuk Dina. Kalau tanggal tua, dompetnya pun tua ya, Mang ya. Lagi ngapain nih aktivitasnya nih, Mang Hardianto? Lagi ngapain?
2: Lagi pulang dari kebun.
0: Pulang dari kebun. Oh, jam segini udah pulang, berangkatnya jam berapa tadi?
2: Iya, langsung teleponan, langsung melintar ke Semarang Marina.
0: Oh, nggak mau ketinggalan ya. Ya udah, yuk lanjut pantun dulu deh, Mang Hardianto, gimana pantunnya nih?
2: Kebetulan ya, Mbak Dina.
0: Gimana tuh?
2: Aku tahu batang pisang.
0: Cakep.
2: Tempat indah buah mangga. Selamat siang, Mbak Dina. Kalau boleh tahu bagaimana kabarnya?
0: Waduh, kabarnya baik-baik saja. Cakep bener nih pantunnya. Lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa, Mang Hardianto?
2: Sama lagi ya, Mbak Dina.
0: Oh boleh, cakep, siap tuh, gimana?
2: Nah.
0: Yuk.
2: Sapa dulu, sabar dulu.
0: Oke.
2: Batang padi di tengah sawah.
0: Cakep.
2: Batang talas di belah dua. Hari ini Mbak Dina semangatnya luar biasa, walaupun keadaan sudah tanggal tua.
0: Waduh, bener banget ya. Namanya punya tanggung jawab ya. Kalau Dina di sini nggak semangat, loyo-loyo, nanti pendengar juga loyo ya, Mang Hardianto ya. Walaupun ya, dompet menipis, tapi semangatnya harus tetap tebel ya. Lanjut yuk lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya.
0: Aha, lagunya.
2: Dari Letih, Sekali Seumur Hidup.
0: Sekali Seumur Hidup. Oke, salamnya dulu yuk Pak, buat siapa aja nih, Mang Hardianto?
2: Salamnya buat Andekan, Aladin, Pak Yono,

0: Okay.
1: Seperti Mbak Suparti, Mama Depan, Mama Irma, Mama Angel, Ibu Junaidi, Pak Jayono, Mbak Tini, Mbak Kus, Mbak Fatima, Pak Jar Apur, Bang Riri, Pak Beni. Nah, kalau gini nggak selesai nih, Mbak Dina.
0: Gimana?
1: Kalau terus absen nggak selesai ini satu RT ini.
0: Nggak apa-apa, yuk di absen dulu pokoknya ya, di sensus dulu ini.
1: Dari absen yang belum kenal ya salah kenal dari Bapak Agung, Bapak Hartianto, buat Mbak Dudanya, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan tahun 2026 ini dapat.
0: Aduh, dapat jodoh, amin, amin ya. Terima kasih banyak doanya, semoga diijabah, Mang Hardianto.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mang Hardianto dari kawasan Bumi Agung. Sehat-sehat juga dan selamat menikmati istirahatnya ya. Udah pulang dari kebun ya, udah mau menjelang makan siang juga nih. Selamat makan siang, selamat menikmati menu-menunya di siang hari ini. Lanjut ya, langsung aja nih sahabat Citra, kita puterin lagunya. Udah ada Ervi Karina tadi ya dengan lagunya Harga Diri. Goyang di goyang, senggol di senggol, goyang di senggol sayang. Dan ya sahabat Citra, gak kerasa ya kita puterin lagu, kurang lebih waktunya durasi 20 menit nih. Sekaligus Dina pamit undur diri untuk menemani sahabat Citra semua dengerin lagu-lagu dangdut terbaru. Dan 2 jam ke depan masih akan ketemu lagi bareng Dina di Campur Sari Sapore. Jadi jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan. Dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Di Citra Gongseng, Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Sampai jumpa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Kan ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil JKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana. Dok, saya udah gak berak-berak nih seminggu. Gimana dong? Nah, abis itu dapatlah kalian antrian. Terus berobat mesti bawa fotokopian. Mana paten? Pakai KTP lah. Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
3: Siap. BPJS Kesehatan.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinggi, 0813-7765-0.

0: 0821-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang jalan

0: Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma depan Eks Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tip sehat Dokter Herbal. Tip sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarilus Drop. Gamat yang terdapat pada Agarilus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami

0: atau lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
1: Abang bayi papa, gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, nyong, Prokanda. Produknya agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Songso, Lestari Budoyo, Kakur Indonesia, Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda,

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Galatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah

0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Tunggalatus kalih koma enam.
1: Tunggalatus kalih koma enam.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah,

Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2, hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman

1300 kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur

0: Assalamualaikum malam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya Kagem Indonesia, Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang di Mas Jaseng tak setak rencangi maling guys yang menikah. Kapan ge malih nih guys yang menikah kalian kula dina gengang badeng rencangi panjenengan sami mirengake tembang-tembang campur sari. Gila enjing mau sampun mirengake tembang-tembang dangdut niki siang menikah sedayane beralih nge eng tembang-tembang campur sari. Ancane paling penak ya meniku layeh-layeh nge nyantai rien yuk nyambi mirengake tembang-tembang nge Dimas Jajang sugeng siang gilan sugeng ngaso-ngaso rien yuk monggo rapatkan barisan yang setenggal atau sekali komonom Citra FM Lubuk Linggau. Monggo diaturi, sinten iki badhe nyuwun tembange saged keguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Aman kesampean kali password yang menika campur sari sakpore agar ilustrap marem tenang. Monggo, yuk wonten sinten iki kaping pisan sampun ngenteni. Halo campur sari sakpore
1: agar drop marem tenan.
0: Marem tenan kalih sinten?
1: Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy tambah Rejo. Nggih. Pripun kabare Mbak Yu?
1: Sehat alhamdulillah Mbak Dina.
0: Alhamdulillah. Ampun dar siang dereng niki.
1: Ampun.
0: Ampun alhamdulillah. Masih saya mboten?
1: Sae.
0: Sae sedanten, alhamdulillah. Monggo diaturi tembangnya, jeng mirengke tembang napa niki Mbak Sinding?
1: Tembange napa nggih?
0: Napa nggih?
1: Telat kirim.
0: Napa? Telat kirim?
1: Nggih.
0: Nggih, siap. Salami riyen Mbak Yuyuk diaturi kagem sinten?
1: Salami kangge Mama Islam, Mbak Kun.
0: Nggih.
1: Bu Aladin, Mbak Sumarni, Mbak Tanto, Mbak Arif,
0: Cinten Malik,
1: Armono, Cinten Malik ya Mbak,
0: Cinten Malik ya diiling-iling,
1: Pak Cinten Malik nih, Pak Wayu Jaya, Semangus nih kok Cinten nih, Pak Cinten nih kok,
0: Cinten Semangus,
1: nggih.
0: Walah kesopen yo ana jan.
1: Tanggem.
0: Pokoke Pak-pak Semangus ngene. Kesopen asmane Pak E. Yo sinten malih?
1: Nggih pun lah Mbak.
0: Ampun.
1: Sanu boten kesopen.
0: Besok-besok ditulis riyen dicatet meniling.
1: Tanggem sing dereng dicenggol nggih. Sering kesopan namine kadang lali.
0: Kadang lali sope. Monggo spesiale wonten kagem sinten?
1: Yale kangge kilo Mas Min lajeng berangkat kerja.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi sehat mboten malangan.
0: Amin ya Allah, pandungane istri katresnane iki terijabah pokoke.
1: Pun Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Cindy saking kosan Tambak Rejo. Sehat selalu Mbak Yu. Kalih Mas Parmin nugi nggih sehat selalu bahagia selalu niki siang menika sampun didongakne kalau istrine kalih Mbak Cindy. Panggilan sayangnya Mas Min niku maos jan romantis e. Monggo di Mas Dajeng yuk sinten malih badhe nyuwun tembang niki diaturi monggo ing via telepon. Halo campur sari sakpore. Sedang terhubung malih monggo tak anteni. Halo campur sari sakpore.
2: Agar rilis drop marem tenan.
0: Marem tenan. Walah nampi mau disenggol niki. Mas Wahyu nggih?
2: Nggih leres.
0: Leres. Alhamdulillah. Pripun kabare Mas Wahyu?
2: Matur kula saya-saya mawon iku alhamdulillah.
0: Saya-saya ya Allah pokoke jos alhamdulillah temenan. Mpun ngopi dereng niki siang-siang.
2: Ampun, sampun niki tak sik dereng telas niki.
0: Oh, ala kek ditelas nih Mas kalih mirengake.
2: Nggih lawan mawon to Mbak Dina dicupet-cupet ngoten.
0: Lah nggih. Nang ngono Mas, nek perbedaane wong lanang karo wong wadon nek ngombe kopi niku ya, nek wong lanang dinikmati diseruput saiti ngono ta. Nek wadon langsung glek telas ngono. Amargi nek wadon niku ngopi amargi ngelak.
2: Tapi saya ada sewayu kopi lho niki.
0: Lah iya, kali Mas Wahyu ngopi siang menika
2: monggo.
0: Monggo dinikmati Mas Wahyu kopine. Diaturi tembange, jembar ngake tembang napa niki?
2: Tembange pokoke melu mawon lah.
0: Pokoke melu. Siap. Salame Rian Mas, kagem sinten?
2: Dindi niku wau Mas Parmin nggih. Mm-hmm. Pak Alatin, Pang Harmono, Pak Roji.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Kangge Mbak Kus, Mas Arif, Pak Yanto Tabarban nggih. Amit, Mas Adi Waluyo, Mas Ape, Bu Karsit, Bu Junaidine, Mbak Dini, Pak Donone, Mas Sumarno, gitu, kawar-kawar ini. Mama Epa, Mama Angel, Lan Setuyo Mawon, Sugeng Siang, Sugeng Istirahat.
0: Okay. Tapi
2: Mbak Dina nih, Sugeng Ayah Tugas, maksudnya diparingi lancar segala dupanya.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Mbak Dina nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, matur nuwun Mas Wahyu. Saking kawasan, kawasan pun Dimas tambah asri nggih. Kis tunggal tambah asri. Dilanjutnya leh ngopi Mas nganti telas nggih pokoke. Monggo ya tunggal malih Dimas Jajeng situn malih badhe nyuwun tembange dihaturi. Halo campur sari sak pore.
3: Kedua 6 saya tulang kuat nandang banget.
0: Leye ngantuk iki. Agar rilis drop marem.
3: Kali Mbak Dina.
0: Nah, alah jan.
3: Kali Mbak Dina.
0: Jam-jame ngantuk ancene niki. Mbak Kus nggih.
3: Agar rilis drop. Enak tenang ya.
0: Marem tenang.
3: Ya,
0: alah Mbak Kus saking pundi kok sopen iki lho.
3: Kali tulung Mbak.
0: Kali sinten?
3: Tangi tilem
0: ngono, tangi melek ngono biasane nek Pak Nyono to, nek Mbak Kus tangi tilem. Pantesan ngantuk ngombe riyen Mbak, ngombe toya putih.
3: Kelingane agar
0: lebih berat.
3: Alah,
0: jeneng wis mbok ten apa-apa, tak maaf nih. Nggih santai mawon mboten apa-apa. Pripun kabare Mbak Kus? Pripun?
3: Kabar saya pun jenengan Bos Fundi.
0: Oh, alhamdulillah sehat nugi, sehat walafiat lahir dan batin. Tasen apa niki tangi turu?
3: Alah gletakan mau kebablasan lho.
0: Gletakan ngumpul ning nyowo riyen niki nggih. Heeh. Beriku dahar siang riyen mbake wayahe dahar siang niki.
3: Napa, Mbak?
0: Wayahe dahar siang riyen niki.
3: Apa?
0: Alhamdulillah. Ya monggo diatur tembange Mbak Kus ajeng mirengake tembang napa niki?
3: Nggih, makan riyen. Aja lamis, Mbak.
0: Aja lamis. Nggih, monggo salam riyen yuk diaturi kagem sinten?
3: Kangge Mas Wahyu, matur nuwun tanggalane. Kangge budiane Pak Tri.
0: Nggih.
3: Mbak Wisi Mas Siar. Bapak Rinca, Mas Tarce, Mbak Novi, Mbak Retomi, Yulina, Mbak Rini, Mas Wahyu pun, Mbak Sutri, Mas Amturi, Mbak Lidia, Mas Putra, Pembang Kecil, Mbak Suwanti, Mbak Rawati, Mbak Ira Nadia, Mas Darminto, Mbak Putri Sulaiman, Nina Kampar, Bunda Fitri, Bunda Diki, Manugra, Mama Deva, Mas Leman, Mama Isla, Mas Muhyiddin, Mak Angel, Mama Raka, Mak Erma Yuwani, Mak Revandi, Pak Amir, Pak Rohiti, Pak Okol, Pak Amir, Pak Revan, Pak Yono, Pak Yanto, Bapak Duar, Bapak Elmi, Bapak Vanessa, Pak Aksel, Bang Yudi, Bang Putra, Bang Estu, Bang Suratno, Bang Putra Empat Lawang, Bang Harmono, Bang Saripula, Pak Hartanto, Mas Indra SS, Mas Saladin, Mas April, Bang Anwar, Mas Abdi, Bang April, Bang Jengki, Bang Hanafi, Bang Yansa, Bang Mada, Bang Edis Mangus, Bang Yan Paing, Bang Rebut Biru, Bang Irwan, Bang Jarot, Bang Artim, pun tekap sekongsi.
0: Bon, spesialnya wanten.
3: Spesialnya kan keluarga, mungkin-mungkin pareng sehat.
0: Amin.
3: Keluarga Mbak Dina, mungkin-mungkin pareng sehat ya.
0: Amin ya Allah.
3: Pak Musliman ketinggalan.
0: Iya, ya diiling-iling rin. Nampun ngeri sopin.
3: Ketinggalan gitu, anu absennya ganti sesi lali. Ya, kangge Bapak. Bapak mugi-mugi bareng sehat nggih, Mbak Sina.
0: Amin ya Allah. Amin ya.
3: Matur nuwun atas wektu telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mbak Kus saking kawasan Tugu Sampurna. Sehat selalu Mbak Kus, niki pokoke diabsen sedanten nggih. Dinten mawon tembange nggih Mbak Yu, sehat selalu bahagia selalu. Monggo ngombe toyo putih riyen men mboten lali-lali malih niki. Ya monggo Dimas Jajang rencang-rencang kesedanten. Sarang-sarang niki mirengaken riyen tembange. Niki tembangi kagem ngeroncangi panjenengan sami genggang tase layah-layah tase ngasorian yuk monggo ngadep kipas angin utawanya mbi ngopi-ngopi men tambah lengkap niki tak rencangi kalih tembang-tembang campur sari sapore.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: Galatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.

0: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
0: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan. Kurangi nasi, kurangi garam, kurangi

0: yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
1: Kesehatan. Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas atau santan nggak bisa makan, napasnya sesak. Terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
8: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
9: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
9: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
9: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
9: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren
10: Koren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosa se? Rasa aku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Susu kambing Etawa Premium Murni diperkaya dengan daun

0: informasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Graveyard Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih Bu, suwun.
1: Napa lho Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen yen jenengan niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ono gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Iyo ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus.
3: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 我懵懂。
1: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tip Sehat Dokter Herbal.
2: Tip Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

kanker, kanker otak. Kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi

satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan.

0: Masya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutu.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. Kumaha?

0: nurut karena anjuran sadarek-sadarek. Amun tosep obatna sakit deh ya, betengi perih deh, perih deh. Kan jadi lambungnya tegis luka kita. Abdi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa kak?
0: Aduh teh kita cek eta nama mah tak mah gitunya.
1: Kronis.
0: Kronisnya, amun tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perihna gitunya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop etanya. Alhamdulillah, nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus nanginum aba. Ya alhamdulillah urang jujur bae urang mah langsung nelpon kana layanan eta. Nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abdi ye, mangga ngaos ngonsumsi Agarius drop eta wungkul di abdi Agarius dropnya. Amin amin amin amin ya. Tos sakitu wae lah ti abdi, kula poho. Nomor abdi bisik teh percaya simpen bae ye nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata-nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru

0: dengan ciptaannya, dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di

0: Susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
0: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo!

0: dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
0: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggo.

0: Pancasila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu
4: Mulyo. Mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarilus Drop. Agarilus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi gunakan Agarilus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
5: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
6: Sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja.

0: kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak persan Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus.

0: Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau. Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau. Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau. Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau. Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Amanah Tabah Jemeke Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau. Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau. Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau. Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau. Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya. So,

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile JKN.
16: BPJS Kesehatan.
17: Maaf dengan Bapak siapa?
18: Bapak Alatif.
17: Dari mana Pak Alatif?
18: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
17: Kecamatan
18: Bukit Intan, Provinsi Babel.
17: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
18: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya Bu, sebentar.
6: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
6: Sabar Pak, coba minum ini.
7: Apa ini Bu?
6: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

0: pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di

0: Mata India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
5: Iya, ngapa, Bu?
4: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
5: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Yalah Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
4: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
5: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
4: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
5: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
4: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
6: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne, alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, diabe nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara.

0: radio.
1: Halo rek, aku Wawan, asli rek Surabaya. Aku rek selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali rek, rungokno radio nang daerah masing-masing, tambah keren awakmu rek.
2: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan. Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26. Susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabajemeke.

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, sik Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Mungkin enam kok ya wis boyoan iki lho, kaya ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau.

Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan

0: Fa Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
5: Indonesia, masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Manila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang.
1: Celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok gitu, Mak, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Garilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F Desa F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Tivo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G. Mataram Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Assalamualaikum, nama saya

Habib udah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak, bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga

0: lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Klik buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

Baik, 102,6 Lulu Linggal. Masih di Goyang Dangdut Agarilo Selte bersama Radio Citra, membuat kita sehat, segar dan juga semangat. Oke, malam ini sahabat Citra, tampaknya asik ya. Cuacanya bersahaja dan juga tidak terlalu panas. Angin sepoi-sepoi, ini enak banget ya buat nongkrong atau buat ngerjain pekerjaan yang menumpuk di hari Selasa. Oke, tentunya bersama Radio Citra, Selasa akan semakin lanjut dan juga luar biasa kalau kita mendengarkan lagu-lagu koplo dari Dangdut Agarilo Selte di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Sehat-sehat, segar, semangat bersama Agarilo. Oke, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Malam hari ini Juna punya informasi nih buat semua sahabat Citra yang ingin menikmati lagu-lagu kenangan yang terindah, karena kita punya tempat Timeless Project Tour yang akan hadir di kota Lubuk Linggau. Nah, seperti apakah Timeless Project Tour itu, sahabat Citra ya? Ya, jadi Timeless Project Tour ini akan ada lagu-lagu terbaik di era kenangan tahun 2000-an bersama Bam Samson ya, yang dimeriahkan juga penampilan artis-artis keren kota Lubuk Linggau. Ada Radio Bug, ada Announcer, dan juga ada Tarot dan Door Prize serta Best Dress Code ya. Best Dress Code nih, jadi nanti kalau datang tuh sahabat Citra jangan lupa ya, pakai baju yang bagus ya, biar menyala gitu ya. Nah, jangan lupa juga nih untuk semua sahabat Citra juga ya, catat tanggalnya, tanggal 31 Juli 2026, di Say Story dan juga Ken's Copy Lubuk Linggau bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Jadi untuk semua sahabat Citra yang mau melihat serunya acara itu, jangan lupa datang di tanggal 31 Juli 2026.

Oke, sahabat Citra, itulah tadi informasinya yang sudah Gina berikan ya. Ini kita nih sibuk banget dengan gebay geboy mujair. Nanti kita gebay geboy jadinya kita jatuh. Aduh, siapa ya yang lagi perform atau lagi kerja pernah jatuh dan itu memalukan? Nah, akan kita bahas bersama-sama nih ya. Oke, artis-artis dangdut siapa aja yang lagi live atau lagi manggung pernah jatuh. Asik. Kalau Gina sih pernah ya. Pernah jatuh cinta. Asik ya. Ayu Tinting pernah jatuh gak pas lagi manggung? Inul dari Tista pernah gak? Nah, Dayu Persik tuh, si Ratu Goyang, pernah jatuh juga gak ya? Aha, kira-kira.

Ya udah deh kalau begitu, bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, kita ucapkan selamat malam dan juga selamat menikmati indahnya radio kami di gelombang 102,6. Juna haturkan salam kepada semua sobat Citra yang ada di kota Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, dan Selatan, yang ada di Jambi, Empat Lawang, ya, dan juga Muratara, Musirawas, Lahu, Bengkulu, PUT, Pasema, Pelaloh, dan juga SBU, SBI. Selamat malam dan selamat mendengarkan Gema-Gema Koplo Dangdut bersama Agaril Selte, sehat, segar, dan juga semangat.

Asik banget koploannya bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Kalau begitu sahabat Citra, langsung aja ya kita kasih nih fakta tentang beberapa artis dangdut ya, Kak Raffi ya, yang pernah jatuh pada saat bernyanyi di panggung. Kalau Juna sih, kalau jatuh belum ya, jangan sampai dong di panggung lagi nge-MC jatuh. Tetapi kalau misalnya celana kedodoran ya, atau ketika pakai tanja songket kedodoran, itu sering banget. Bahkan waktu lagi goyang ya, sama biduan, sama ibu-ibu panitia ya, itu apa ya, tanja Juna yang songket itu pernah melorot. Bahkan pada saat itu lagi joger sama bapak ketua panitia, Juna jadi malu deh. Untung bapaknya baik ya. Baik, kalau begitu langsung aja ya. Selain Inul, penyanyi ini pernah jatuh di panggung. Kira-kira siapa tuh yang pernah jatuh di panggung ya pada saat nyanyi ya? Ada Syahrini, si Cetar dan Genit Tete Gelis ya. Siapa sangka Syahrini, istri dari Rino Barat ini, juga pernah jatuh di atas panggung karena terlalu sesuatu yang ada di hati. Ya. Saat menjadi bintang tamu di sebuah ajang penghargaan, tak hanya sekali Syahrini jatuh berkali-kali, ia malah berimprovisasi dan menjadikan pose jatuhnya sebagai salah satu koreonya di atas panggung ya. Luar biasa Syahrini, memang kreatif ya. Jatuh aja berkali-kali tapi dibuat kreasi. Jadi mau juga deh kayak gitu.

Ya udah deh kalau begitu. Ini kayaknya ada yang mau jatuh nih, mau nelpon ya, jatuh telpon. Oke, langsung aja yang mau nelpon bareng Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Silakan menghubungi Juna di 0733451977. Jangan lupa passwordnya. Citra, koplo agaril selte, sehat, segar dan semangat bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

0: Langsung aja kita angkat. Selamat malam Citra Kopla Garil Selte Radio Citra.
1: Malam juga Bang Juna.
0: Iya, dengan siapa di situ?
1: Abang Tommy di Pagar Alam ini.
0: Oh, Pagar Alam. Pagar Alam bergabung bersama 102,6 FM Lubuk Linggo Radio Citra. Selamat malam.
1: Selamat juga Bang Juna.
0: Abang siapa namanya? Tompi, Tongki?
1: Tony.
0: Tony ya. Abang Tony. Ini Abang Tony ada salam nih dari Kak Sidi.
1: Hoi.
0: Oke. Okay. Katanya kawan Kak Tony.
1: Iya.
0: Ada salam juga nih dari Kak Christian.
1: Banyak salamnya,
0: banyak banyak penggemar kakak tuh ya. Ada salam dari Kak Suprianto.
1: Wow.
0: Ada salam dari Kak Raffi Atar. Ya salami dulu, halo gitu.
1: Halo juga.
0: Halo Kak Raffi, bilang.
1: Halo Kak Raffi.
0: Raffi banget deh hari ini. Nggak diturut payah, ngambek aja mau pulang aja. Ada juga nih Kak Sarmila.
1: Salam semuanya buat fans Radio Citra, Bang Jena.
0: Oke, okay, buat semua fans Radio Citra dari Kak Raffi ya. Oke, okay, dari Kak Tony. Bukan Kak Raffi, tapi Kak Tony. Juna tuh salpok sama Kak Raffi. Ini baik nih encaknya ya. Lagi ngapain tuh, bos?
1: Lagi sampah ini.
0: Sama siapa?
1: Sendirian.
0: Oh, ikut lah.
1: Ya sini, gabung.
0: Ini di mana? Di kebun apa di dusun apa di mana nih?
1: Lagi di kebun ini Bang.
0: Oh, Pagar Alamnya daerah mana?
1: Daerah
0: Titit. Daerah mana Pagar Alamnya? Halo?
1: Itu Bang Jena.
0: Daerah mana Pagar Alam itu kan luas.
1: Gunung Kredi.
0: Gunung Kredit? Hah?
1: Gunung Bari, tahu kamu?
0: Gunung Bari.
1: Gunung Kari.
0: Gunung Kari.
1: Gunung Gari.
0: Gunung Gari. Oh ya, enggak tahu.
1: Bang Juna.
0: Nantilah Juna ke sana ya.
1: Ya ditunggu Bang Juna.
0: Ya katanya di Pagar Alam lagi musim durian.
1: Ya, musim juga durian.
0: Bagilah.
1: Ini kan mau durian.
0: Oke, ya udah nih. Ini dari Pagar Alam mau dengar lagu apa ya?
1: Sarmila.
0: Sarmilanya buat siapa?
1: Buat kita semua.
0: Buat kita semua, oke. Spesialnya buat?
1: Spesialnya Abang Juna aja lah.
0: Oke, thank you buat Abang Tony ya. Sehat selalu, hai. Salam buat yang di sana.
1: Ya udah Abang Juna ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Lubuk Linggo Radio Citra. Itulah tadi yang sudah bergabung bersama Juna, tentunya ada Kak Sarmila ya, yang sudah bergabung bersama kita di 0733451977, sama Kak Toninya juga dari Pagar Alam. Terima kasih buat yang sudah gabung ya, semoga sehat selalu nih. Yang gabung di TokTok jangan lupa digasur-gasur dan ditatap layarnya ya, jangan cuma lihat aja, nanti kena asam urat, kolesterol, karena diam gak pernah olahraga tangan ya. Nah, buat yang sering sakit tangan nih, jangan lupa ya untuk menggunakan yang namanya Agarilus, biar kesemutan dan kebasnya mampus ya, karena Agarilus ini kaya akan antioksidan, dapat menurunkan tekanan darah ya, dan juga dapat membuat kita itu selalu sehat dan juga berbahagia, karena dia ada efek proteksi terhadap penyakit kronis dan generatif seperti tumor kanker, stroke jantung, diabetes, gangguan mata, dan juga gangguan ginjal. Jadi untuk mengobati masalah tersebut, jangan lupa untuk mengkonsumsi Agarilus. Sebagai Agarilus sekarang juga di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Baik nih, untuk semua sahabat Citra Radio Citra yang mau gabung sama Juna, langsung aja di 0733451977, nggak pakai tunggu lama-lama ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Rabu. Ada siapa di situ Radio Citra?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan siapa di situ sayang?
1: Yang baru mendengar lama.
0: Siapakah namanya?
1: Namanya dengan Wijianti.
0: Oke, Mbak Wijianti, dari kawasan mana, Mbak?
1: Kawasan dari Air Lesing.
0: Air Lesing?
1: Iya.
0: Oh, jauh ya.
1: Oh, lumayan.
0: Lumayan. Oke. Okay. Dangdut Agarilus Selte.
1: Dangdut Agarilus Selte.
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Sugar.
1: Sugar.
0: Semangat.
1: Semangat.
0: Semangat.
1: Semangat.
0: Nah, harus gitu ya. Mbak, ada salam dari mantanmu Andi Juliansah.
1: Salamnya kembali.
0: Ada salam dari Kempros Ribon.
1: Aduh, Kempros
0: Ribon. Kempros itu artinya apa toh, Mbak?
1: Kempros itu tukang ngempros paling ya.
0: Apa tukang ngempros itu tukang apa ya?
1: Kempros iki nek wong Jawa ne tukang ngotang.
0: Oh, tukang gawe omongan ya.
1: Nah, ya ki mau.
0: Berarti lambi nih, lambi tetonggo.
1: Lah yo, jare Kempros itu tukang ngempros.
0: Oh, tak ke
1: Mas Juna.
0: Oh, berarti dek iki kemprosisan dek iki yo. Ya, oke lah kalau begitu. Kempros kuwi lah beturah yo, Mbak yo. Alhamdulillah saya mawon tasih nopo to, Mbak? Kok meneng-meneng ae boten nenten kabare lho.
1: Ala sibuk Mas Juna.
0: Isih sibuk ya, alhamdulillah. Moga diparingi kesehatan dan keselamatan to yo, Mbak yo.
1: Amin.
0: Wis dahar urung.
1: Sampun
0: opo iwae? Oke, ini ada salam dari Bunda Aprilia penjual nasi bandara, katanya mau salam. Mau salam buat Mbak Wiji katanya.
1: Oh, salamnya kembali. Selamat.
0: Iya, Bunda April itu.
1: Oh, Bunda April.
0: Bundar ya. Ini Bundar yang nelpon ya. Kayaknya udah langsing dilihat dari sini ya.
1: Oh, langsing.
0: Mbaknya udah langsing ya.
1: Aku.
0: Aduh, kangen deh sama yang bunder.
1: Ini tambah gemuk aja.
0: Ya Allah, makmur sehat selalu Mbak Kyu. Ndi masih?
1: Masih sik duduk manis.
0: Walah, ora dolan, biasane nggawe iwak mancing.
1: Ora, kekeselen deh bar ngaduk semen.
0: Walah, ya wis aja diaduk-aduk meneh lah. Heeh.
1: Piye awan wayahe ngaduk semen?
0: Malamnya ojo diaduk-aduk. Pendek tiduk. Dikai kopi toh Mbak, gawe kopi.
1: Ala wis tak kai kopi, tak tepi kai tempe goreng barang.
0: Wala, enggak dikai susu.
1: Ora susu nek nang warung.
0: Susu cacet ya. Aduh, aduh, kok iki omongane wis mlebu ning ndi iki ya?
1: Kali-kali mumpung masuk na radio.
0: Asik. Ada salam Mbak dari Mochi.
1: Oh, Mochi, salam kembali.
0: Ada salam juga nih ya dari Bu.
1: Dari siapa?
0: Bu.
1: Bu.
0: Entah anak jenengnya Bu.
1: Terima kasih.
0: Apa? Aduh ya Allah alhamdulillah.
1: Jenengnya kok ya unik-unik
0: loh. Iya, jenengnya unik-unik loh Mbak. Aku wae.
1: Enak sih ya ki mau Wijianti dari Arles sing Lepen Jaya.
0: Mbak Wijianti ki kempros iki lho ndek takon jenenge sinten sih? Wedok sing nelpon nah Wijiantul.
1: Wijianti sing paling ayu dhewe.
0: Wijiantul kalau aku manggilnya Wijianti Mantul.
1: Heeh. Ora usah ditambah-tambahi lah.
0: Ya ben tambah bunder.
1: Walah,
0: tak iso kita tambah pun. Enten salam ki wonten Delsia.
1: Delsia.
0: Karo Keisha.
1: Oh, Keisha.
0: Akeh lho kancamu ning kene lho, Mbak yo.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah wong ayu. Ini ayu ting-ting gitu loh.
1: Iya. Biyen ayu gadis.
0: Sakniki yo ayu tambah ayu.
1: Saiki tuwek.
0: Ya enggak lah, tambah sempurna. Wis duwe bojo, duwe anak. Lah. Tinggal duwe bahagia sing pul. Ya. Oke, iki arep diaturi tembangnya, monggo tembangnya tembang apa?
1: Tembangnya dangdut ya.
0: Ya, koplo.
1: Oh, di koplo.
0: Iya, di koplo.
1: Kayak kalau apa sing gelas retak kayak di koplo enggak?
0: Sebesar gelas retak ya tak golek ya.
1: Apa cewek yang nganone?
0: Gelas kaca enten nih.
1: Gelas kaca.
0: Gelas retak nih boten enten.
1: Ya wes nggak apa-apa lah aku yang ger sing dikoplo gelas-gelas kaca.
0: Asik ya. Gelas retak kok dipakai mengko luka lo.
1: Ya kepingin nih.
0: Bahaya ta?
1: Monitor lagi. Ini pun aku.
0: Oh alhamdulillah, masih ada yang ingat, ingat-ingating, ini ya. Iki monggo diaturi salame kagem pandeman sedaya mawon sing tasik ngrungokno lho Mbak.
1: Salame, mau Mas Toto sing munggahan Mas.
0: Sing dia, Mas Tony.
1: Oh, buat Mas Tony salam kenal.
0: Wonten pagar alam dari pagar alam lho dia.
1: Salam ya. Kenal ya. Terus buat Pak Mudi. Terus bu, ini apa siapa tuh?
0: Iya. Yeah.
1: Terus Bang Wagi Syahid, buat Pak buat Mas Satan Paladin Sari Solo.
0: Oke.
1: Okay. Mama Tepan, Mama Terus buat siapa lagi ya? Nenek Erma Yuwani, Mahir, Jatitri. Okay. Pokoknya apa sih salamnya ngomong lepuhi?
0: Mbak Intan salam dari Otameap.
1: Kalau Otameap salam kembali. Ayo Mama Isla tak keluarga nih sehat selalu karo putu nih. Ayo nerima putu nih Mama Isla nih.
0: Walah putu anyar.
1: Iya putu. Kayaknya Mas Junas yang anaknya sing sopok kayak sing waktu nas itu diwini loh.
0: Oh sing merini kuyo ya.
1: Nah iya sing yang di baju kuning kita sopok
0: Ya lali aku jenengi. Oh nisa ini kan dia wis melendung.
1: Iya kayak sing bocah ayu loh Mas sing jago ngombe loh.
0: Saat ini kan dia wis meledak ya.
1: Ah wis meledak
0: ya. Iki enten salam dari Mia Ilmiah.
1: Mia.
0: Salam
1: kembali.
0: Panjangannya itu miau.
1: Anu buat semuanya adalah ya salam kontak selalu.
0: Oke siap lur.
1: Mungkin ada orang yang mau naik juga ntar kelamaan ada yang marah. Gitu.
0: Oke aja suwi-suwi jadi ini ya.
1: Sukses selalu sehat selalu.
0: Nggih, ya. Matur suwun.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

selalu manisnya pun terasa. Dede, mulai jadi cita-cita ta ya. Pacak gali, junaka pacak gali namanya-namanya ya. Pacak jadi cita-cita ta, pacak jadi Sipul Jamil, pacak jadi Yalayando ya. Pacak jadi Minul, aduh ya. Susah jadi om pacak gali kak ya lur ya. Oke, masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Ternyata banyak sekali artis yang pernah manggung sampai terjatuh. Siapa lagi selain Inul Daratista dan juga Syahrini, ada Isyana Saraswati. Isyana Saraswati ini juga pernah jatuh ya ketika dia sedang menyanyi ya. Dan ini lumayan memar lah ya ketika di konser ya dia jatuh. Dan juga ada Pia Palen. Nah, Pia Palen yang secantik itu juga pernah jatuh terpleset anak tangga saat tampil di sebuah acara penghargaan. Ini nih gara-gara pasti kalau nggak lantainya licin, sepatunya tuh kurang cocok ya. Oke, makanya pakai sepatu kuda. Nah, selanjutnya Mae. Mae juga pernah jatuh pada saat manggung ya. Nah, Mae ternyata pernah pada saat sedang memberi contoh kepada penari latar ya. Dia itu tiba-tiba terjatuh tengkurap ya. Oke, dan juga menuai tawa para juri di salah satu acara. Dan yang terakhir yang pernah jatuh di atas panggung adalah Jenita Janet. Yang lagunya itu ada Diri cek aja. Aduh, Diri cek aja. Kalau tak setia usah ditanggepin, yang ada malah nyakitin. Aduh, jadi pengen di reject deh adek ya. Akhirnya kalau begitu kita dengerin dulu lagu Sharmila sama lagu Gelas-Gelas Kaca dan juga lagu Di Reject bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Spesial malam hari ini Kamis 28 Juli 2026 bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra Budaya Bangsa dan juga bersama MC Hir Juna Kemilau Luas. Kalau begitu langsung aja sahabat Citra, kita reject-reject bersama Jenita Janet. Yuhu, reject yuhu. Boleh gak? Boleh dong, yang gak boleh jangan ya. Kita salam dulu buat Ririn dan juga teman-teman yang sudah bergabung dari kawasan Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan, Curum, Palawang, Bengkulu, Pasema, Musirawas dan juga Muratara. Mari kita reject-reject bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Di Citra digoyang agar ilu seletik koplo, sehat, segar dan semangat.

di reject gak tuh ya bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Kayaknya kita udah dihabisin aja ya. Jadi untuk semua sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Juna ucapin makasih banyak buat yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di malam hari ini, di edisi Selasa malam Rabu ya, 28 Juli 2026. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan agar lulusnya. Juna pamit undur diri, terima kasih banyak untuk minat gabung semua sahabat Citra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan jangan lupa dengerin Radio Citra, Citra Budaya Bangsa, 30 tahun Citra FM selalu setia menemani sahabat Citra.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
3: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agarlu serbadring. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
4: Ya wes, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilus Serbadring, bestseller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya

Lam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu

masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Gusti, matur nuwun sampun paringi ati sing bako. Aku ora lara ati. Yen pancen iki dalanku, aku ikhlas. Gusti, kula sampun le.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

1,600,6 citra FM Lubuk Linggau sugeng dalu pandeman sedoyo mawon yang tasik berbahagia seneng rasane sakniki ning radio citra FM Lubuk Linggau kula juna hadir merencangi dulur sederek sing tasik leye-leye sing tasik dahar sing tasik kumpul sing tasik tilem-tileman sing tasik ngombe karo tembang-tembang campur sari sapore sing marem tenan ning kini ning 1,600,6 citra FM Lubuk Linggau campur sari sapore agar ilustro marem tenan Dimas Piajeng sakniki ya kasih nopo sugeng dalu ya engkang dulur sederek sing enten ning kawasan Musirawas. Nah ya Musirawas iki penak ning B, ning B lalu ning F, lalu ning C. Nah niku panganan nih, suasana nih kalau malam-malam ngene tuh enak ya. Enten martabak, enten gorengan, enten sego goreng, ya. Kalau mau mangan di Musirawas tuh kita nggak perlu pusing-pusing, ya. Nggak perlu mumet-mumet, karena penak-penak. Tapi sing gawe mumet kuwi lur, kalau sampean mangan, terus terkandung sing namine gula sing tinggi, ya. Dan juga terkandung sing namine kolesterol. Terkandung sing namini jenenge kui asem urat. Weh iki bukan gawe awake sehat tapi gawe awake tambah loro. Untuk itu Dimas Diajeng sedoyo mawon ojo lali sebelum tangi ya dan juga sebelum turu ya untuk ngombe sing namini agarilus ben awake enak ora loro.

setunggal atas sekali komen umum Citra FM lebih lingga wis DKI resep ben awak imarem pena wis DKI juga tembang dari Denny Caknam featuring Guyon Waton yang mana tembangi kiki melebuni pas Denny Caknam tuh lagi nduwur-nduwur popularitas ya karena BBC celah BBC JW mohon maaf laku bercampur-campur ya karena aku ki orang orang-orang luwes basa Jawa ya orang luwes juga basa Jusuni boso kalbu ya pakai boso kalbu aja lah ya ya lur kalau ngerungoknya tembang Denny Caknam featuring Guyon Waton yang widodari itu seakan-akan kita ini berada ning kayangan sing dur ya dengan angin sepoi-sepoi ya melihat dewa-dewi berseliweran gitu ya bersama Juna yang menjadi dewa amor ini amor dewa cinta ya kalau ngonos tunggal atas kali komen Citra FM Lubuk Linggau Radio Citra campur sari sapore agar lulus drop marem tenan yang ngaruh ngerungok naik lagu nih monggo dihaturi neng kini neng nol pitu telu teluskan gangsel setunggal songo pitu pitu karo campur sari sapore Radio Citra agar lulus drop marem.

ini kayaknya definisi campur sari campur boso Indonesia dinyanyikan oleh Denny Caknan karo Guyon Waton. Pokoknya penak pas mix and match-nya ya. Oke. Dan juga lagunya begitu meresapi ya. Tentang seorang wedok yang dikagumi ya. Namun de iki pedot janji nih. Yalah ya. Iki krempos krempes apa ya. Dan Juna itu suka banget waktu disentuhan rap-nya itu. Oh my god ya. Enak banget ya. Say

ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya seakan-akan ini ya Deni Cak Non. Terus kalau ngonoh lor ya, kira-kira lambe tura ini akan berkata tentang opo dino niki. Ya wis monggo kita berkoto-koto lah ya. Karo Juna tentu nih ning Radio Citra ya. Iki aro nyambung salam gawe salam monggo dihaturi ning kene ya. Tak siap-siap angkat ning 0733 gangsal 1977 dan juga ojo lali ya gabung ning tok-tok Juna. Iki wis akeh sing arep njaluk salam ya. Iki tak kei salam dulu kagem Bunda Epi ya, kagem Hin ya, kagem sapa kuwi jenenge kok ora sedep kata Mbak Wijianti tadi ya, enggak usah disebut ya kalau jenenge enggak sedep ya. Ada Deni Boy ya. Oke, titip salam nih kagem keluarga teng Desa Apur ya. Semoga diparingi kesehatan dan keselamatan. Amin ya. Ngono juga ya karo konco-konco dan Dimas Diajeng sing tasik ngrungokne ya sambil nyambi gawe, moga gawe ini cepet rampung ya, dan juga moga lancar luncur di KI kesehatan. Nah biar kesehatannya orang main-mainan dan juga orang naik turunan ya, itu aja lali ngombe sing namine Agarilus ya. Ini juga ada Selat Sumatera ya, yang di sini Selat Sunda ya, yang udah salam-salam sama kita ya, aja lali diaturin nengkene ya. Oke, Dimas Diajeng, apa Amis, Mas Aladin, Mbak Wiji ya, Mas Arif ya monggo dihaturi ya, Bu Deni ya, dan juga kagem sapa meneh ya lali aku akeh ya koncone yo. Enter sapa meneh iki wis di ujung lambe Mbak Susi Susanti ya, dan juga kagem Mas Sugeng ya, kagem Polsek Muara Beliti ya, dan juga kagem Polsek Musirawas ya, tim Macan ya, Polres Lubuk Linggau tim Elang ya, dan juga untuk sedoyone yang ngurung iso tak kei salam siji-siji ya, moga selalu sehat dan api wai ngono enten galak.

Nah, niki tadi wis enten Mbak sapa Mbak Mel ya. Oke, sing wis gabung karo kula ya. Matur suwun Mbak Mel, moga diparingi kesehatan dan keselamatan dan juga enten Pia ya. Dan juga Dimas Dimas Diajeng sing karo ngrungokne tembange ya monggo ning kene ning 0733 kan gangsal setunggal songo pitu pitu. Kagem Dimas Diajeng iki sing karo njaluk tembang ya. Tembang Deni Canan kuwi happy tenan ya. Mo, kalau Juna kenal Deni Canan itu kapan ya? Ya. Juna ya, awal mula Juna kenal Deni Canan itu dia nyanyi itu ya, pertama-tama itu tembangnya Deni Canan sing pecah ning pasaran Kertoyono. Kertoyono medot janji ya. Lalu Juna jatuh cinta lagi dengan Deni Canan tuh enten tembangnya sampai tue wira bakal tacul no. Ya Allah ya Allah ya, serasa-rasa niken selindir ya nyanyi ya. Niken selendir Rika ya. Pade ini kan lagu sampai tue tuh ya. Dan juga lagu Deni Canan yang Juna gelemi ya. Sing selanjutnya kui enten tembang apa ya. Oh ngono ojo dibandingke ya. Itu Juna juga suka ya. Yang terakhir masih banyak, pokoknya gak ada yang terakhir ya. Widodari api ya. Terus de waktu di Mbojo karo Mbak Bella juga api ya. Waktu di duet karo Mbak Happy mantane juga api ya. Aduh ternyata Juna ini kenal banget ya sama Mas Deni ya. Yowes kalau ngono tak kayak tembangi Mas Deni si Cimen iki judulnya Sinarengan. Sinarengan hatu ya lur ya. Yowes kalau ngono ya tak kayak lagi tembang-tembangnya iki enten sing jaluk Negoro Angin. Isi tak sayang sayang, ya. Yowes kalau ngono ampun ting pundi-pundi, tetap nengkini wae neng setunggal atus kali koma num citra FM Lubuk Linggal, campur sari sapore marem tenang.

0: Tapi Cina sebetulnya jadi apa ya?
1: Aku tetap jadi penyanyian. Ini waktu bapak
0: Oh, jadi dokter ya? Kamu belum sangat harapnya anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jadi dirinya.

setunggal atau sekali koma enam Citra FM Lubuk Linggau Radio Citra campur sari sapore marem tenan nagari lu sedrap. Ya ternyata Mbak Bella Bonita ini selain ayu, suarane pun ayu cantik ngono ya. Tak kira ndek iki ya, suarane itu elek, cuma model ayu ae. Karena kan ndek iki kan bojone Mas Deni kuwi kan model ya. Salah satu bujang gadis Solo ngono. Enggak tahu nih suarane api ya. Oh ternyata Mas Deni iki golek bojo kuwi sing iso nembang, ora sembarangan ngono. Yo aku yo seneng rungokne ngono kan. Apalagi lagune apik, wonge apik ngono ya. Suarane itu waktu masuk itu ora pales koyok suarane Pina-Pina Panduwinata. Bulet, berkarakter dan koyok profesional tenan ya. Ternyata Mbak Bella Bonita ini beda sama yang sibuk menuntut 200 juta sok cantik dia bilang suaranya. Padahal suaranya kalau nyanyi aja gimana itu Sarwendol ya. Oke, tunggal atus kali koma namanya FM Lubuk Linggau Radio Citra. Kita sapa Tenasya ya. Mohon maaf yang gak ada gambar, yang gak ada nama jelas, aku males ya nyebutin. Oke. Dan juga Dimas Diajeng, orang Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan ya. Dan juga Firti, thank you ya. Setunggal kopi nih ya. Nah, dan juga untuk Bella ya. Dan iki salami kagem sopo. Akela pokoknya iki sing ngaruk di salam-salami ya. Nah, konco-konco Dimas Diajeng sedoyo mau. Ternyata enggak hanya Deni Caknan aja yang penyanyi Jawa yang iso nembang api, musiknya api ya. Enten sikok meneh. Sikok setunggal ya. Enten siji men sing suarane api ya. Dan ketika lagu pertama dia ini keluar ya, aku tuh mendengarnya tuh langsung layu, langsung sedih ya. Judulnya itu Balungan Kere. Ya. Nah, jan balungan kere ne ono nganti-nganti ya. Ya wis kalau ngono karo Radio Citra, sebelum kita membahas topik kita malam ini, langsung aja kita dengerin lagu Balungan Kere ya. Sopo sing nyanyi Balungan Kere ku ya? Yombo tak golek se aku iki tahu tembangnya ra tau penyanyine. Ya sing penting eneng nadane ya. Tahu judule. Ora usah diri ribut ke ya. Kalau kamu nanti ribut ke ya wis ya. Monggo lunga ya. Oke, seon Darboy King ya. Balungan Kere ya wis kalau ngono ya. Sugeng midangi taken dan sugeng rungokne hanya ning kene wae ning 100.6 Citra FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra budaya bangsa, lestari budaya katur Indonesia katresnane.

Podcast. Tunggal atas kali komen Citra FM Lubuk Linggau. Ternyata balungan kirinya pena ya. Dan ternyata Darbo ini salah satu penyanyi yang lumayan berkarismatik ya. Dan dari kehadiran suaranya keluar metu itu bayo, kita tuh lah terpana gitu. Suaranya tuh gurih-gurih renyah ya, kemrenyes kalau kata orang Jawa gitu ya. Dan dia ini lagunya ini sempat menjadi lagu kesukaan Pak Prabowo. Judulnya Mangan Tempe Rasane Koyo Mangan Lauk Sate. Ya, langsung aja lah kita dengerin tembangin Darbo Gang sebelum Juna Sapa di 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mewah. Ayo, monggo diaturi. Ampun ting pundi-pundi, tetep ning kene wae. Ning setunggal atus kali koma nom Citra FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra budaya bangsa, lestari budaya katur Indonesia katrisnani.

Sunggal atas segala komandam Citra FM Lubuk Linggal ya. Kuwi tadi artis ketiga, pendatang terbaru, penerus Eyang kita yang begitu banyak karya indahnya, Didi Kempot yang sangat luar biasa. Nah, kalau ngomong-ngomongin Eyang Didi Kempot ya, oke. Yang Juna paling melekat tembangi ning otak Juna ya adalah lagu Sri Minggat. Itu ya Allah ya, waktu itu Juna masih kecil tahun 2000-an dengar lagu itu langsung ya. Gang Balio Sri, Gang Balio Sri ya. Yaudah, dengar lagu itu langsung tengiang-ngiang lewat pasar ya, dan belanja kok Sinar Baru ya, ke Pasar Impres ya, dengar di mobil-mobil terjual kaset tuh ya, langsung tergugah ya Allah, Didi Kempot ya. Kok api tenang tembangnya Mas Didi Kempot ngono ya. Sama sewu kuto wis tak lewati, sedoyo ne sewu atiku loro. Ya, jangan be, hati-hati lingsir wengi. Ya, ngomongin yang serem-serem, nanti Juna akan membahas ya jenis hantu di Jawa. Nah, di Jawa itu kan terkenal dengan hantu-hantunya. Kalau kuntilanak katanya itu dari kata Pontianak, hantu dari kuntilanak. Kalau hantu dari Jawa itu yang terkenal adalah genderuwo, wewe gombel, ngono ya. Ya wes kalau ngono, nanti kita balik lagi ya. Ini Juna mau kasih lagi jebolan artis campur sari yang sangat luar biasa. Dan ini yang baru-baru ini ada dari Sadewo. Tapi yang selama ini kan kita taunya tembang Mas Sadewo itu cuma Sabar ya. Nah, tembang-tembang Mas Sadewo sing liyane ini opo selain Sabar sing api. Nah, kita kei Sabar dulu ya. Sabar menanti ya. Piye tembangnya Sabar kuwi? Oh sayangku mohon tak saestu yang dereng sakit nuruti opo karepmu. Tapi ojo sumelang, ora ono gunane, bakal tak upayake mboh kepiye corone. Walaupun aku lagi sakit, tenggorokanku sakit, tapi aku tetap semangat ya. Tresnoku ora bakal luntur sayangku, ra bakal goyang senajan kahana bubra. Langsung aja lah kita ngerungok nih dari Sadewo ayah, ojo dari Sajuna. Berbohoyo.

Setunggal atus kali kau minum Citra FM lubuk lingga. Wala radio Citra api tenan ya tembangnya Mas Adewo ya. Juna syuka dengan tembangnya ya. Penak lah pokoknya ya. Yowis kalau ngono ya. Kira-kira tembangnya Mas Adewo apa ya? Sing penak tenan ya. Salamu ayu penak enggak? Untuk dirungok nih, karo Dimas Diajeng, dulur sedere, atau kebahagiaan, atau apa ya, yang mana sih, bingung tenan iki, deno aku wis ngerungok nih ya, lancar, tak sawang-sawang iki ya, coba ya. Jajal sih ya. Ya wes kalau ngono ampun tembuni pundi, mengko juna bakal balik lagi karo tembang-tembang top campur sari. Jadi tetep ning kene wae ning Radio Citra ning 100,6 Citra FM Lubuk Linggau ya. Campur sari sapuri marem tenan. Yuk guys, krungokne tembange ya lho.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
4: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu opo tak oseng.
3: Abang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
5: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
6: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Keluarga sehat agar lulus series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
7: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak.

0: malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setiap menggunakan, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah nggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

Oke, setunggal atus kali komen Citra FM Lubuk Linggau Radio Citra campur sari sapore marem tenan ya. Niku ya barusan ae kita ngrungone tembang anyar dari penyanyi Jawa yang juga berprestasi dengan suara api ini Mas Do ya. Judule Tansah. Nah, kalau ngomong-ngomongin Mas Do, Juna itu kenali Mas Do itu dengan lagu apa? Bolak balik tak dolanan, bolak balik wis kapusan, janji manis naliko awal pacaran. Nah itu yang Juna suka dari Mas Do ya. Tapi aku lupa judulnya. Oke, okay, sahabat Citra 102,6 apa yang Lubuk Linggau, Juna mau kasih tahu nih ya buat semua sahabat Citra ya. Oke, okay, tentang hantu-hantu Jawa yang mengerikan ya dan juga sangat ganas. Nah, ini ada yang namanya jenenge Banaspati ya. Ini hantu lokal asal Jawa Tengah yang mendiami beberapa wilayah saja. Hantu. Hantu ini tidak berwujud seperti manusia, melainkan bola api yang bisa membakar dan menghisap darah seseorang. Ih, ngeri yo, hantunya berwujud api. Nah, legenda menyatakan kalau Banaspati itu merupakan perwujudan dari manusia yang menguasai ilmu hitam tingkat atas. Oleh karena itu, ketika dia meninggal, dia berubah menjadi Banaspati. Jika dikejar olehnya, orang tersebut harus menceburkan diri ke sungai atau perairan. Oh gitu. Jadi Banaspati ini adalah perwujudan arwah dari wong yang telah meninggal dalam keadaan ilmu hitam yang tinggi. Ya, ngeri ya. Nah, dan selanjutnya hantu Jawa yang mengerikan dilansir dari duniaku.com. Ini ada yang namanya genderuwo. Oh ya. Siapa yang wis ndelok genderuwo ya? Genderuwo ini dikenal berasal dari mitologi Persia dengan nama Ganderawa. Di Jawa ini dikenal dengan genderuwo, tubuhnya sangat besar dan berbulu disertai dengan taring panjang dan mulutnya. Iyo ya. Banyak orang percaya kalau genderuwo itu adalah arwah laki-laki yang meninggal secara mengenaskan dan hantu ini mudah ditemui di pohon besar loh ya, di wilayah lembab hutan dan gedung-gedung tua yang terbengkalai. Ih, ngeri yo genderuwo yo dari Jawa. Jadi yang pertama hantu-hantu di daerah Jawa ngono tuh ada Banaspati, ada genderuwo, ada Mbak Christian. Halo. Nah, selanjutnya hantu Jawa yang menyeramkan ada Jelangkung Jelangsa. Ya. Nah, Jelangkung ini ya adalah makhluk supernatural yang hadir ya dengan dipanggil menggunakan ritual khusus menggunakan boneka yang mirip karo uang-uangan sawah. Nah, nanti boneka itu akan digerakkan oleh pemain dan akan bergerak sendiri.

0: hitungan apa gimana gitu ya. Tetapi kok makin kesini ya jelangkung itu dijadikan untuk ritual-ritual yang tidak bagus ya Lur ya. Oke, jadi agak sedih gitu ya, agak sedih ya gitu, agak sedih Juna ya. Oke, nah dan selanjutnya hantu-hantu Jawa yang mengerikan ada apa lagi ya? Ada lelembut alias apa ini ya? Kok ini gacor dia ya? Selain jelangkung ada kuyang. Nah, kalau kuyang bukan dari Jawa tapi dari Kalimantan Timur ya. Kita cari yang dari Jawa aja. Nah, ada lampor. Nah, ini lampor ini adalah iblis yang membawa keranda terbang di malam hari. Dari cerita sering dipercaya bahwa lampor ini adalah bagian dari pasukan gaib Nyi Roro Kidul. Jika terdengar suara well wo well wo well wo, artinya dia ada di dekat kita ya. Nah, dan kalau orang yang dikejar dia malam hari, maka dia akan hilang dan tak pernah kembali ya. Nah, kalau ada lampor itu pertanda bahwa pertanda buruk ya, bahwa itu adalah wabah penyakit atau kematian ya. Ih, ngeri deh aku ya. Ngeri banget, merinding ya. Aduh. Nah, selanjutnya hantu Jawa adalah wewe gombel. Ya. Wewe gombel ini adalah, mohon maaf ya, perempuan dengan PD-nya besar ya dan suka anak-anak dan suka memberi mainan anak-anak. Jadi kalau anak-anak hilang, tidak bisa ditemukan, berarti dia berada dalam dekapan wewe gombel ya. Tapi kita enggak tahu nih nasibnya anak-anak itu ya. Aduh, udah deh, jangan bahas-bahas setan, Juna udah takut ya. Kalau gitu, ampun ting pundi-pundi, tetap neng kene wae, neng tunggal atas kali komenom citra ya, pembubuk linggau, tetaplah karu Juna, neng campur sari sapuri, marem tenan.
1: Setunggal atas kali koma enam, citra FM lubuk linggau, citra budoyo bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur senani.
2: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk.

Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

lalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang

berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: Persembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan

hadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnan.

Linggala Tuskalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

Setunggal itu sekali koma 6 citra FM lebo linggel campur sari-sari yang marem tenan gak terasa niki waktu ini wis entek dan jina harus pambil undur diri matur suan sangir kagak menit gabung sampean sedoyo mawon sing wis gabung ningkini ning setunggal itu sekali koma 6 citra FM lebo linggel ngerungok nih tembang-tembang jawi sing api karo juna tentu nih ing dina niki Selasa 28 Juli 2026. Juna njaluk ngapurani enten salah kota-kota semoga sampean sedaya mawon Dimas Diajeng sing ngrungokne pagelaran campur sari sapore dina niki diparingi kesehatan lan keselamatan. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: mas urip kok gur ngopi kesantenan kowe iki mas
1: ben urip iso pahit
0: waduh
1: pahit
0: wis saya pahit
1: aku nyanyi dhewe
0: ayo kene nyanyi
1: sikat mas Niko

0: Sun, sami-sami. Duh, gelap aku lemper. Ayo mas, bangun mas, ayo mas, ayo mas, ayo mas.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersna.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus diformulasi

0: Itu kami sangat terima kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ada yang ngembi Agarilus harus awal Evena.
3: Telas setunggal menpun raus nih sakit.
2: Terus aniki istane pripun bu?
3: Pun botol nantan raus.
2: Istane tasin botol.

0: anak alhamdulillah Garirus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paling hebat ini obat Garirus. Alhamdulillah ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garirus, minum siang dan sore dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarirus lainnya, klik www.agarirus.id. Agarirus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarirus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Bumu, walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Apa kata mereka tentang MB Skin?
6: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
7: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinggi, 0813-7761-7262.

0: 0823 7296 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Cit FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
2: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

0: Itunya yang dalam dunia.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
0: Lihau tei kanggo lei kelewayane dunya iku masmun din baitu. Lawa rohbah tu tei sing keceluk seneng, rohbah iku inama takhtas tu. Angin pasti ini kekhususan apa rohbah bima klan perkara jawa zakang liwati apa mahadal hajati yang batasi hajat lawal fudulu tekang aran fudul leluwian ikuin nama yut laku amasnya kamu telakno atau kau ucapno apa fudul alama yang atas perkara zakang tambah apa ma ala kodril kifayati yang atasi sak kadar kecukupan. Kala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa khairukum man taraka dunya lahiran laisa ora ana sapa khairukum api-api sira kabeh iku man wong taraka kang ninggal sapa man dunya ing dunya lil akhirati krana akhirat walal akhirat lan ora wong sing ninggal akhirat lid dunya krana dunya walakin khairukum tetapi nuta api-api sira kabeh iku man wong aku dakang ngalap sopaman min hadi sangking sisi iki wa hadi lan sisi iki waru yalan din riwayat anin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'anahu kol satunya nabi ku dawuh nikmal mati yatu ad dunya nikmal iku sak bagus-bagus si al mati yatu te tunggangan ad dunya yiku dunya fartakhiluha mongko budalono sirokabeha songko dunya tubal irtikhali mongko gawe yo alat budal siro ha ing dunya tubal lih mongko nyampe nopo dunya kuming sira kabeh ala akhirata ing akhirat wakualan dawa sapa Ali bin Abi Thalib karena mau wajah adunya uta ing dunya ku daru sidkin iku omah kebenaran liman kedhi wong sedekah kang bener sapa menah ing dunya wa daru najatin lan omah keselamatan liman kedhi wong fahima kang memahami sapa menah saking dunya wa daru hinanan omah kesugihan diman kedhe wong dasar wadah kang sanggu sopaman minha sangking dunya. Sifat berikutnya wasyukhun sadidun lan medit sadidun kang banget bukhlun tingsi sifat medit wong sing kebujuk wa innal bila lan saktamne coba iku yak malu iku bekerja apa bila fi jismi ing dalam jisim ing sun kolidan-kolidan khali sidik-sidik dasar wadu sanggu asura kabelil mati maring kematian zahdan ing sanggu fakot nada mongko teman-teman nyelok-nyelok sapa al-munadi wong sing nyelok-nyelok ar-rahila ayo do lunga ar-rahila ayo do lunga maknane irkabu tegese numpak sira kabeh markubakum ing tumpakan sira kabeh wasiru lan lumaku sira kabeh fitorikil akhirati ing dalam dalan akhirat. Ini kalau terang, jadi kalau bolak-balik matur kitab niki dikarang Ibnu Hajar al-Asqalani sing nyarai kitab napa Bukhari nggih asli kitab iki bernama napa Nasaihul Ibad alal Munabbihat alal Istiqdad liyaumil ma'ad dadi terus disarai oleh Syekh Nawawi. Kula terang no secara ilmiah nggih dados ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbeh takbeh ngelek-ngelek barang ya terus tenanan nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek dunya untuk ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jahat. Wong rapati ngungseng dunya. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat mau ndak mau harus lewat dunya. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di duwe, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duwe. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama pensarah supaya seimbang, mesti seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa, ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa. Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama kalau ada orang istighfar terus sanggeng wedine mati su'ul khotimah bicara kalau jadi gurunya ya tak PHK tenan, tak wamuk tenan karena istighfar itu tidak solusi. piye-piye dunia butuh pengajaran, paham ya, butuh sedekah. Terus kowe kepengin husnul khotimah mu istighfar tok sanate ning ndi? Tak enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, jan nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar mbuke lara di baro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buaya ngomong di santri ngono. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan, kowe nak maca ayat Quran ketika nerang ayat-ayat di pangeran, kowe eling akhirat, kowe ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa? Akan sangat egois. Dan kula ora seneng ana wong ngomong nangis akhirat ya ora seneng. Akhirat sing ndi sebab maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya kayak misalnya Allah cerita ning dadi piyambak. Ya, misalnya Allah cerita ning dadi piyambak, misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliq. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin sak eling neraka. Kowe pangeran yo ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe kok kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah hakka ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitasi Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mulanya dari Imam Ghazali termasuk pintere setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestine kan ki bangga bahwa segala puji milik Allah. Dan Allah itu Tuhan semesta alam. Orang ono zat sekuat Allah. Tidak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Tidak ada sesuatu yang di atas Allah. Mesti ini hatimu kan ngono. Malah orang Gusti kok sepenting swarga, penting swarga Rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, iku kurang ajar tenan, yakin kita jamin. Nah, seperti itu enggak boleh. Artinya kita ya yes, mulane tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia, dunia demi akhirat, semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, saya ulang lagi, semua kejadian di alam raya ini agar kamu kesimpulan, berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuasa, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya mang. Mana wong sing sholat nang ngas nangis ning akhirat iku cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya, haknya Allah itu ndak ada. Dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmene blas sampe pangeran. Itu ndak boleh seperti itu. Meskipun ya sholat dibanding wong ning dalan-dalan ya sholat, tapi aja nyaingi sholat wong alim-alim ora kelas. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kowe demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca, sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat, sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma indakum yanfadu wa ma indawahi bak, apa wae sing mbok miliki mesti hilang. Sing ora bakal ilang sifate Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Soalnya Allah di sifat qadir, berarti selawase Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat alim, selawase Allah ya alim. Sekali sesuatu itu indallah misalnya ikhlas ya akan abadi. Ya aku rapuh pikir, mau aku abe aja tuh kesimpulannya sementing kalau mlebu swarga Gusti semua. Ya jangan malaikat Jibril ya tersinggung, mosok 30 juz artinya sementing kalau mlebu swarga. Ya kelakuan-kelakuan dulu marah ini. Jadi ya yes, proporsional saja bakas akhirat ya, terus kita minta supaya husnul khotimah. Enggak nyifati Allah. Kowe jaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqo ma'rifati. Aja sampai kita mlebu ayat wa ma qadaru wa haqqo qadri. Kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya. Enggak aja sampai. Teman-teman itu rapati senang bakas akhirat, teman-teman itu rapati senang. Perkara ini khawatir nyifati ku Allah gak pati fase. Jadi wong nomor siji kudu fase nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengen mlebu swarga. Jendunya dunya melarat suwi ya repot. Ya seloro kabeh lah ning dunya. Jadi paham ya, jadi kudu ke Imam Syafi'i lo kondang. Imam Syafi'i ini cita-citanya jadi umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula nu namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kula gadah sirane Imam Syafi'i, kata kula gadah diwan lima Imam Syafi'i. Oh, nu nak muji pangeran masyaallah tenan. Kula gadah napa diwan Imam napa Asy-Syafi'i kula tiap badhe dilem niku sering kula waca. Nu nak muji pangeran niku beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik, terus cerita rojak ini Allah. Di antara kalimatnya ngeten, fa in tantakim minni falastu bi ayisin. Jadi setelah muji-muji Allah, setelah muji-muji Allah itu, laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wurudul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu zat yang pemberi nikmat dan engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan, wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula nak badhe tilem, taqallabtu iku badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i asline koyo kowe nabi turu ora iso, tapi kowe kan mikir utang, mikir kasus-kasus muwi. Imam Syafi'i nabi turu ora iso perkarane antarane wedi reling pangeran, wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Dadi takolab tuh. Kok corong jauh glebakan, tapi turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kowe. Iku ndikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula glebakan ra iso turu Gusti mergo eling jenenganu bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Dadi sambekan dadi tasbih, sambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Rokok kue betul rokokan, rokokan terus orang untuk ngantuk nganti tangannya kopok. Terus wiridane gak suhan waktu, waduh. Innalillah dengan kau nawa murid pun. Tapi serap bakat wali dia kan. Tapi kalau es buka-buka di sepuro pangeran, jelas sepuro ya rabu pun kelakuan yang mana. Terus di antara si ire gini, ketika muji terus. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in takhalat nafsi bi jurmin jahannam. Ini pengen kula maca nganti hari. Fa in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niqtumah itu maknanya siksa. Falastu bi ayisin, kula boten ngarah putus asa sampai rahmatin jenengan. Wa in takhalat nafsi bi jurmin jahannam, meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmatin jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok royo wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Mulai fikih ke ora paham to. Di Imam Syafi'i sampe fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in takhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong-wong apik iso apa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil waro ajama. Wong apik iku apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Dadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang nek muji pangeran kok fasih wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga. Yo biasa. Bangunnya suarga rambut puji. Ini bujo elek rawani wayo. Ini suarga wayo anake. Halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh belonjo. Kabeh, bangunnya rambut puji. Maksudnya muji akhirat ya biasa wae standar. Tapi nak muji Allah, fasihan idha maka nafi zikri rambihi. Orang yang sangat cakap ketika muji pangeran. Wafi masiwahu filwaroka na'ak jaman. Tidak bakas barang liyo, wak jaman-jaman, rapat iso. Jadi itu lah kita ini punya imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i, tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran santai akhir hayatnya. Iku siiran yang ditulis Imam Syafi'i, biasanya enggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nanti anak kula, bojo kula ini ada satu dua sing takon ngapalo sairan Imam Syafi'i mergi napa nggih tabarruk. Ora koyo kowe, ana sapa madzhab Syafi'i jebule kedunyan madzhab sing ndi? Madzhab napa? Madzhab sing ndi menawa anut ora jelas napa? Jadi Imam Syafi'i saking senenge pangeran wonten laqad mananta ala qalbi. Jadi laqad mananta teman-teman paring panjenengan ala qalbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian. bi annaka gini ku saat temani panjenengan iku dul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenek matan wal kudsi lan sifat sing bersih songko salah. Ya Allah, pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dul ala yang banyak memberi dapat nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate makrifat na Allah iku dul ala. Jadi lakot mananta ala kolbi bi makrifatin bi annaka wa dzul ala. Jadi nak kowe kan gak syukur be Allah dzul ala mergo kowe entuk nikmat panjen. Makomem kan ngono. Nek Syafi'i gak dene syukure be Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama iku lil makrifat, makrifatu wa. Lagi syukur kesekian mergo di duit. Ya iku Imam Imam Syafi'i pengikuté wallahu a'lam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Iku mau misalnya dunia dikritik ente-entean, ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti mlebu swarga ya barokahe referensi perilaku kamu di dunia. Kue ngeritik dunia teman-teman masjid dibangun mbek dhuwit, madrasah mbek dhuwit. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu dikritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan, tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil mati ya tuat dunia, kendaraan terbaik adalah dunia, maka gunakan yang baik, tubalihkum al-akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya wong, misalnya aku saiki jek urip, mumpung jek urip aku tak maca tauhid, mumpung jek urip tak mulang, mumpung jek urip tak birrul walidain, mumpung jek urip tak bekti ambe ibu, mumpung jek urip tak ngidmai santri. Ya itu namanya dunia yang dipakai alat irtikhal. Kalau dipakai alat seperti ini, ni'mal mati yatu ad-dun ad-dunya fartakhiluha tuballihkum al-akhir. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya daru sidqin liman shaddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi seperti misalnya dunia ini para wali kok Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i. Sauripuripe ning dunia ndak apa para wali iku memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarannya hukum-hukumnya Allah. Berarti dunia bagi orang-orang baik apa? Darusidkin apa? Darusidkin. Tapi bagi wong sing tukang bodoh ni sauripuripe bodoh ni kok bodoh ni iki ditutup bodoh ni menawa iku ya darukidkin apa? Jadi intinya dunia karek sing ngelola apa karek ada itu namanya sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Gunane sarah itu apa? Menyeimbangkan lagi, apa? Menyeimbangkan lagi. Oh, proporsinya gini. Ya kayak Quran lah. Quran itu memang mau tidak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo, bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum awladikum aduwal lakum, bujumu musuhmu, bujumu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bujumu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani apa-apa rawani. Nah itu napas sisi itu ya harus dikritik disebut aduwal lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Awan andaran bujuku swarga. Iku nenggone ayat wawau yad'u ilal jannati wal maghfirati bizni. Iku jelas darani bojo swarga kan wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Sak teruse to ulai kayad'u na ilan nar. Wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo, misale ana wong Islam kok rabi wong kafir ujare pangeran dhewe ulai kayad'u na ilan nar. Kowe kok rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak moro neraka. Terus Allah dawuh wawau yad'u ilal jannah, tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Lah kawin mbek wong wedok mukminah kok wong istilahno ilal jannah. Dadi apa nak muji bojo sudah langit. Tapi ning konteks pas berperilaku surgawi. Nah pas berperilaku ngono iku ya Allah ngendarani ya aduan. Lah kowe kalih bojomu ya ngono, kadang ya aduan iblis. Wadang ya kaya wali tenan. Wes adekke ngamuk apa ya tak rungokno. Aku mumpung lagi wusul. Wusul mbahmu. Tapi intine pokoknya ngaji kuncine sitok. Cek dawuh Allah, cek Rasul, cek ulama, nak ana dhammu dunya, ngenyek dunya ya dunya sing perlu dinya, yaiku dunya sing mbok ngurusi syahwat, apa dunya sing mbok ngurusi syahwat nafsu. Nak ana dunya dipuji, ya dunya sing yutubal li hukum al akhirah sing iso nyampeno kowe. Ya kok kiai lah kadang suantri kok apa gak nalar. dalam banyak hal santri ku gak nalar. Misalnya di kongkon kadang ra paham wong jenenge bocah. Di kadang dipuji-puji zaman akhir api-api wong iku santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ono wong muji hafid, wong hafid itu apik ngene-ngene. Mergo sing jaga apalane Quran iku hafid. Di kadang ulama yo ngritik, opo artine hafid nak gak paham. Banyak kadang kenemenen ora tau ngaji, opo ngapalo tok. Lah kaya-kaya seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya, ya sudah seperti itu tugasnya sareh. Kenapa tugasnya sareh? Makanya ketika Sufyan As-Sauri ngenyak dunia sampai Senawi dibener no. Ini loh, saja ini kurang perlu dinyak kabeh. Nah, posisinya ini tapi itu jenis sareh, kenapa? Jenis apa? Sareh kata suahu inna min aswajikum ma'awladikum aduwal lakum. Istri bisa dikatakan musuh, ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh, ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bujumu bocah jamaah gelem, hormat anak gelem, bocah hormat tamu santri gelem, lah ini kategori ini wawaw yatu ilal jannati wal makhwirati bi'idni. Ya sama Nabi nak ngeritik wong wedok entek ngamek, tapi ini sekali muji yo dunya iku mata wa khairu mata iha al mar'atus shalihah. Ya sudah seperti itu, semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Aku ya bapak muda yang ngono kadang ngilu puji-puji dia, wong kok ganteng ini, wong kok wali ini, wong melarat kok iso syukur swali tenan. Bareng rokok radue ngenes, wah rasido wali, wong radue barang mekruh kok ngenes. Akhirnya wah gak wali blas. Tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan, wong kira kok iso syukur. Tapi bareng mau radue rokok kok ngenes, wah gak wali blas. Wong kehilangan bulu seton kok. Kok ngen? Bulu seton jadi wong sing ngaramno rokok nak daren rokok wae. Bulu seton. Uyo seton wong ngayo kapan ora rut. Nek jare sing halal rokok sono-ono iku hadis mau untuk ana setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Kok dua kelompok besar. Sing halal rokok yo kiai-kiai top. Mbah Makhrus Ali ku ya rokokan kabeh ya wong alim-alim top ya akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok ya akeh. Ki milih endi? Aku jeling dhisik kono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ora rokok iku ngenyek. Ah munamun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nah wong eling pangeran kan yakin pangeran iku diistilahno ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe diistilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawuh Nabi bi fa inna wa qibala wajhi da sallam. Kok wong ning ngarep ketika wong saiki kok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jape nak Allah laisa bi makanin. Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bata. Ya melati Allah laisa bi makan utawa ono. Ya lha jelas iku rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji. Iku mau ono wong iku rokok terus dikandani kena rokok terus mati. Kok rokok iku membunuhmu. Tapi wong iki rokoke wis dadi. Ketok ya aku nek ora rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging kok. Mati loro diinfus iku bareng bojone metu bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggu ora wani meneh tenan. Bareng bojone metu infusan. Ngongkon santri pertama terus mentok. Lah ana sing jenis iki kan. Lan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani ki tuwek wis mati lah. Wis jelas wis mati tuwek. Mbok saiki bojo urip ora ora jelas ngomong wis tuwek. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mbok takok ngene tok, pas muki ngaram rokok dhisik. Gus muki ngaram rokok. Gus kula pokoke sakniki takok jenengan sekali jenengan muni haram koyo muki kula tak ora rokok. Tapi kula tak cerita, terus cerita. Kula niku kiai, Gus kiai tuwa desa. Ono tambahan itu tuwa desa melarat. Nek ini nyifati apa itu tuwa desa melarat. Nggih Mbah wis sampun ketara Mbah. Wong enak mbek kula tak di mepol. Hiburan kula nak barisa niku jagongan teng langgar. Ini di langgar tuwek. Ambek kanca-kanca zaman mondok, tuwek ketemu, tuwek terus cocokan nasib zaman mondok. Serokokan ke barisa. Kok iso wedi bojo Gus awan niku mergawe sak-iso kula, njenengan kula duwe sawah di Tegal. Hiburanku satu-satunya iku bar isak rokokan mbek kancaku di masa lalu. Yes, terus disebut-sebutnya di pojok musola biasa lah, desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus, bar kula serat hiburan. Nek omah wedi bojo donya ora duwe. Satu-satunya hiburanku ya bar isak rokokan mbek kanca-kanca mondok. Nek mbok haramno pisan Gus, bar uripku. Lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir muni ngono kok sombong jebret. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. Dadi dekne iku iri agere pojok musala ono canom-nom mbe delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku reso ngono lho tekan rokok wae kok. Haram. Akhirnya kemudian bah kan jenengan halal-halal. Nah jenis ngene iki ku ya kudu didukung wong hiburane sakare sitok yo. Rokok ning pinggir musala anggar barisa. Ya aku rotenan kehidupane ngono tenan. Aku anggar paliwat yo pas ngono. Masyaallah. Iki bocah urip ora serata takono kabar wis ben. Nah yang jenis iki piye misalnya? Mbok haramno mbok halal jenis iki. Nah kowe kan gak ya rokokan gelem ndodok dangdut gelem lah. Delok WA sing gambare wong bulet-bulet yo gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus. Kula niku kiai, delok dangdut ora pantes. Ketoki WA-an yo ora iso dene. Nah jenis iki mbok halal ora? Jenis iki. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok meneng musala rokok. Mergo sekali ning omah yo mau. Ana adual lagu mah. Ah, sawata ana wong tenan. Piye ge misale dadi kiai posisimu koyo aku, terus dipamiti ngono iki. Dekne luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kiai kampung kan ngoten, masyarakat tuh kan lucu. Cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang nah, adat. Adat napa? Nggih, wae daerah Rembang ya mesti apa dawuhe Mbah Mun kok. Wong sing direktore kok Habib Lutfi apa dawuhe? Ya jal MUI Mbah Habib Lutfi bagi sing direktore kok mandi di. Habib Lutfi, wong santrine Mbah Mun MUI Mbah Mun mandi. Mandi Mbah Mun. Ning Gunung Kidul ya ana satu kampung sing luwe mandi ruhet timbang MUI. Tapi sayangnya mau sak kampung iki ora genep. Ya mesti ono kalau tradisi masyarakat kan ngono jemui cek BBI aduh ku menang apa? Iya. Menang ya ini. Jadi kula niku kiai wis bulan balen di rumah sakur ora ndo ape ujub tapi kula niku kiai terus ada delok dangdut ge boten pantes. Delok Facebook ora pantes. Hiburan kula namung rokok ning pojok. Masyaallah. Mungkin anjir musolane itu nak bengi itu untuk redup sepatin pikiran, terus rokok itu semua. Mereka dene itu waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Jadi yang gerisak bojone serah nak gak mulai. Ini mau konjone no masalah lu. Ada yang ijik Masumi, konjone kawak-kawak itu. Mau NO mereka seneng Masumi. Ada yang wis NO ini ya bantahan masa lalu zaman mondok melakukan yang termas bulir boyo. Kan banyak tahu alumni alun pondok. Cerita di sini mondok aku ngelelet. Wah di sini aku serokok nak gak tiga. Udah deh itu kunangan aku rokok. Lurjin, jadi mau ngerokok aku mulai mondok. Mulai ngelelet, edisi ngelelet. Edisi kelobot. Sampai edisi rokok mode. Modern. Ngomong ngalami ngono. Terus diharam orang jantungan. Wah mata ini uang ternyata. Uangnya sepuh. Kalau ya hormat. Biar-biar sepuh. Coba datang fatwa hukum. Percaya aku lah. Pun kesuai kantun jenengan ni. Tapi arahnya ku jaluk halal munamuni kantun jenengan. Tapi arahnya ku jaluk halal. Gaya tok aslinya tamu menus. Gaya. Munamuni dari anu jenengan tu gaya tok aslinya ku tetap milih apa? Gaya tok. Ngono-ngono las pokoknya kulo suwon ini yang jarang orang mengatakan, jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih, tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kulo sering kagum be Imam Syafi'i. Wah, nak muji pangeran masya Allah. Jadi beliau muji pangeran itu dul ala orang kok berkorong untuk nikmat karena ma'rifat. Jadi laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan bi annaka Allah dul ala iwal kudusi. Jadi sing disyukuri dek ni, aku makrifatis. Si. Nah, gue kan enggak. Syukur bagi pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haitsu nikmah. Nah, makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al-mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Nah, kita harus bangga. Kita punya imam sing luar biasa. Cara mencintai Allah itu nganggo tradisi para wali papan atas iku min haitsu innahu al-mun'im. Napa? Al-mun'im. Nah syukure kowe-kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nek nganti lali sing ngekei nikmah. Ngkon dadi wali ku piye carane? Kecuali nanti stok wali sentek serono liyane sakire peminate ra ono wis sananane akhire. Ya jadi jelas ya napa dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil mati ya tu ad-dunya napa nikmatil mati ya tu ad-dunya. Dawe Siti Ali piye ad-dunya darusitkan liman shaddaqaha wa daru najatin liman fahima anha. Kaya ad-dunya bagi Syekh Abdul Qadir, bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Malik, bagi wong soleh ku daru sitkin karena sauri-uripe ning donya nggo menanamkan kebajikan. Pun kula terusna wal maqala li surun te makalah kang kaping 20 iku an Hatim ala samrahim wa anahu qol al ajalatu te kesusu ai lisra uti kese kesusu fil umur ing dalam beberapa perkara mena setan jenenge kesusu kabeh setan ila fi khamsi mawadiya kecuali ing dalam 5 beberapa tempat fa inna ham ko satemne ajare al jarata te kese kesusu fi ing dalam khamsi mawadi min sunani rasulillah yaiku setengah sanging sunai rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi kesusu ku elek kecuali dalam 5 hal. Siji itamu daifi iku ngekei panganan maklan perkara laya takallafu kang ora dadi kapeksa apa mbak indal modif nalika bagi sing ditamuni yaiku hormat tamu iku secepatnya tapi dengan hormat sing ora berlebihan ida nazala nangaline singgah sapa dewe ideifu fi manzili ing dalam omai wong wa nabi urero tanna rasulullah qol man atama khaul muslim syahwatahu harramahu wa alan nar manute saban wong atama ngeke imangan sapa man akhahu ing dulure man al muslim nek imangan sapa tau ing jatah sing disenengi man ing jatah sing disenengi man haramahu wa halan. Dadi misale kowe dhewe sego sak piring ana lawuhe sing mbok senengi banget kepengin mangan wong kowe dhewe melarat tapi ana tamu mbok gakno tamu jenenge apa memberikan makanan yang seharusnya sesuatu yang kamu senengi tapi demi hormat tamu itu kamu loloskan kamu kasihkan tamu iku haramahu wa halan narmah haramahu wa. Iki cerita dhisik nah saiki gak ono saiki wong ngekeki mangan wis luweh-luweh napa nggih to nggih maksudnya ngekeki mangan tamu ya memang di dalam sudah luweh nah dhisik kan koyo cerita sahabat tuh hormat tamu jatah mangane anak terus ngene-ngene kan saiki ora usum ngono apa saiki wong kerelan apa panganan akeh yakin ya saiki wis kerelan apa panganan niku akeh nah dhisik mungkin cerita ngono apa ngekeki mangan tamu memang bener-bener satu jatah yang harusnya milik keluarga. Lalu dawuh Kanjeng Nabi, siapa yang memberikan makan tamu sementara syahwatnya dia, nya keinginan dia. Syahwat itu tidak harus urusan seks atau biologis buat tenem. Keinginan itu jenenge apa? Syahwat. Akhir kali itu dikasihkan tamu haramahu wa alan. Sing repot nak tamune iku kepingine rokok balik bab rokok. Lha iku apa termasuk nokono rokok tamu? Iku termasuk man'at ama akhahul muslim. Mergo bahasa Arabnya rokok itu bingung no. Ayo saya kira rokok termasuk to'am tor. Ayo jawab ya. Rokok itu termasuk to'am tor. Boten kan? Wong Arab nak darani syarab dukhon no. Syarab itu minuman. Jadi rokok itu bingung no wong. Wong beluk kok darani syarab minuman. Jadi harus keliru kabeh. Itu kita darani bahasa Arabnya rokok kan dukhon kan. Terus nak menghisap wong Arab nak minum apa? Syarab atau syurab. Terus kok iso darani syurab itu? Faktor ya bu, cair, rokok musuh dah. Bisa rajin lah, jadi banyak sesuatu sing balani setan wangel bahasa nih bos. Ya, tapi gue mau, kena ngaram non teman-teman, wong alim-alim, wong sing rokok. Nah, sing ora rokok, benderanya alim melok, rokok, timbal. Kalau orang ngaram, no orang ngaram. Kalau nanti ditamu, lebih lagi rong minggu, nambah tolong minggu. Kiai ku mursyid terkenal, terkenal yang ngaram rokok. Nuang didi, kiai didulani, dijak ngaram rokok, nambah, dijak. Alhasil jika cerita suatu saat ono pengajian, mubaleke ku rokok, papoh rokok. Kiai ini bodoh temperamen tali, gue ger, di depan umum, sisi tok ngaram, no, sisi tok ngalal, no, gue ger. Terus cerita kula niku lha apa no tambah rokok padha kire ben kok Sampai acara iku ora sida gara-gara sing ape pidhato. Sing ape pidhato tukaran mbek sing ape donga. Sing ngaramno iku jatah bagian donga. Kiai sepuh. Sing rokokan iku mubalek. Mubalek kan pantese rokok umpama untuk pahpoh biasane ngono. Biasane maksudku. Ya iku sing calon pidhato biasa rokok, kok ora rokok ora iso omong kan perkara. Ketutan perkara. Ora apa? Dalile pundi nak rokok haram? Lah kowe dalile rong rokok wis wani rokok golek isih. Nak dalile halal dadi kon golek-golek. Sing halal nuntut sing haram. Dalile pundi bah nak rokok niku haram? Lah sampean dhewe rokok dalile halal di. Ayo waca. Sing iso bel-bel seneng wae ana tontonan ilmiah. Sing bingung santri wedi kabeh padha kiyaine. Cara kula sing roh peristiwa iku tak video tenan. Nah, aku kan sebagai wong alim itu khazanah. Khazanah apa? Ilmiah tukaran lagi khazanah. Ayo cara kowe milih ndi? Saiki sing wani rokok iku nuntut sing ngaramno dalile ndi nek rokok haram? Kowe ora didalil kan sing ngaramno. Kan gak mungkin Quran mbek hadis bakar rokok ora penggawean tapi misalnya. Terus sing ngaramno menisa iki dalile halal ndi? Terus kowe iki dalil ndi? Wakulu wasrobu yura ngelebokno rokok. Wong rokok bahasa rapi wis bingung no. Ayo coba rokok kategorine mat'am apa masrob. Ayo jawab jujur. Nak la mat'ama wala. Ayo jenisnya yang termakan apa terminum. Ayo jawab. Ayo bingung no kan. Dan terus bukul eno dalil di.
2: Siwa.
0: Ayo ra ono bahasa Arab iki sebenarnya. Sing rokok wis karepe kono, sing ora karepe kono, engko wae mati ya wis mati dhewe-dhewe. Sing kok ben sumayu nabi hukum bima kuntum. Saayate sumayu lawi marji hukum meneh sing kok bali pangeran kok pangeran piyambak sing napa? Sing isap.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bareng.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
2: Halo, Rek. Aku Wawan.

0: aja lali re. Rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu re.
1: Hai, saya Hasna asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
2: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
3: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

0: darah. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian.
2: Citra Kopi Dangdut.

0: FM Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Bagaimana kabarnya hari ini? Bang Ji harap semuanya baik, sehat walafiat ya. Bahagia selalu dan lancar selalu juga untuk segala aktivitasnya. Amin ya robbal alamin, kita aminkan secara bersama sahabat Citra. Soalnya awali pagi dengan happy itu adalah dengan kopi dangdutnya dan jangan lupa dengan bismillah. Ya sahabat Citra, senang sekali Bang Jai kembali lagi menemani aktivitas pagi sahabat Citra yang masih setia dan masih merapatkan barisan di gelombang yang sama setiap harinya di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jai temani hingga pukul 8 pagi nanti, so stay enjoy aja ditemani dengan lagu-lagu dangdut hits, ada juga dangdut koplo serta pop koplonya sahabat Citra. Karena saat ini kita berjumpa di program Citra Kopi Dangdut awali pagi dengan happy, agar lo selte sehat segar. Semangat! Semangatlah untuk sahabat Citra semua hari ini ya. Mudah-mudahan hari Rabu di edisi 24 Juli 2026 ini semuanya menjadi berkah. Semoga lelah menjadi alhamdulillah. Iya. Yeah. Itu adalah istilah-istilah yang sering diupload di sosial media ya. Semoga lelahku menjadi alhamdulillah. Ya gak apa-apa sih, itu kan sebagian dari motivasi ya kan. Ya gak apa-apa lah ya, untuk memotivasikan diri berbagai cara, berbagai warna gitu kan, berbagai usaha yang dilakukan, gak apa-apa sih, etis-etis aja. Dan itu selagi itu menjadi sebuah semangat, ya gak apa-apa sahabat Citra. Jadi gak ada kata istilah lebay banget sih orang itu posting story kayak gini, enggak. Kadang-kadang mereka posting story itu demi kebahagiaan mereka loh sahabat Citra ya, jadi jangan pernah kita menghujat. Ya sahabat Citra, untuk Kota Lubuk Linggau pagi ini informasi cuaca atau update cuaca sahabat Citra, agak-agak mendung tapi kalau prediksi panas ya, karena mendungnya cuma tipis aja nih sahabat Citra. Dan biasanya kalau mendung tipis seperti ini itu gak akan lama. Sama tuh kayak perasaan, kalau perasaannya tipis gak akan lama. Ada aja cocokologinya ya. Iya deh sahabat Citra ya, pokoknya hari ini mudah-mudahan cerah cuacanya, jadi tidak menghambat untuk segala aktivitas yang dilakukan oleh sahabat Citra baik di rumah ataupun di tempat kerja. Ya Bang Jojo, selamat pagi saja untuk sahabat Citra semuanya tanpa terkecuali di pagi ini yang masih merapatkan barisan, terutama untuk sahabat Citra yang sudah mulai beraktivitas jam-jam segini itu seperti di pasar, ibu-ibu rumah tangga yang mau anterin anaknya sekolah, masak dulu pagi-pagi buat suami tercinta juga, yang mau berangkat kerja ya kan. Pokoknya semangat aja Bang Jojo, selamat pagi tanpa terkecuali. Kalau mau disebutin satu persatu kayaknya banyak banget sahabat Citra. Yang jelas hari ini Bang Jojo doakan mudah-mudahan kita semuanya bahagia, amin. Ya sahabat Citra, ada informasi penting juga yang akan Bang Jai sampaikan di ruang dengar sahabat Citra seputar BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Ya ada informasi apa sih Bang Jai di hari ini seputar BPJS Kesehatannya? So langsung saja Bang Jai sampaikan di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Ya sahabat Citra, jadi mulai 1 September 2026, pasien BPJS Kesehatan dengan kriteria tertentu wajib membawa surat kontrol saat melakukan kunjungan kontrol. Ya jadi sahabat Citra, surat kontrol ini bukan sekedar lembar kertas, tetapi menjadi panduan agar pelayanan kesehatan lebih terarah. Dan selain itu juga dapat menentukan jadwal kontrol berikutnya, memastikan pasien masih memerlukan kontrol lanjutan sesuai penilaian dari dokter, dan juga selain itu membantu proses pelayanan di rumah sakit berjalan lebih tertib. Dan selain itu sahabat Citra perlu diingat bahwa surat kontrol bukan dibuat atas permintaan pasien, melainkan diterbitkan oleh dokter apabila memang masih ada indikasi medis untuk kontrol lanjutan. Datanglah sesuai jadwal yang telah ditentukan, jika berhalangan hadir segera hubungi fasilitas kesehatan agar jadwal dapat disesuaikan. Dan jangan lupa sahabat Citra juga untuk selalu memastikan status kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan yang dimiliki oleh sahabat Citra agar tetap aktif dan juga agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan lancar.
1: Pasangan hidup harus sewarna, biar serasi dan seirama.
0: Ya sahabat Citra, nanti Bang Jai akan kembali lagi selepas pesan berikut ini. So enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Hagia.
2: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
3: Promo Agar Ilu.
4: Sehat war.
5: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agar Ilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.
4: Dan sehat, rokok kuat, penyakit meninggal.
6: Dangdut, awali pagi dengan happy.
7: Awali pagi dengan happy.
4: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Ya, kopi dangdut luar biasa. Awali pagi dengan happy. Agar Ilu CLT sehat segar semangat. Beh, pokoknya kalau tiap pagi dengerin kopi dangdut itu diajak sehat, ya kan? Paginya diajak untuk segar, selain itu juga diajak untuk semangat, sahabat Citra. Karena semuanya ada informasi kesehatan ini, ada informasi terupdate, ada, ya kan, hiburannya juga ada. Ya, silakan untuk sahabat Citra yang mau request lagu, Bang Jai akan buka atau sapa di via telepon di 0733451977. Tapi Bang Jai juga informasikan ya sahabat Citra, ya bahwa di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau, Bang Jai juga sudah update status terbaru. Jadi dicek saja di sana bagi sahabat Citra yang mau bergabung di via Facebooknya. Untuk sahabat Citra juga yang mau gabung layanan live streaming, bisa banget di via Facebooknya juga sudah Bang Jai cantumkan layanan live streamingnya. Atau untuk sahabat Citra yang susah mau klik-klik biar nggak ribet, boleh langsung saja buka di pencarian Google, tinggal ketik aja live streaming Radio Citra FM Lubuk Linggau. Nanti banyak platform yang menyediakan layanan live streamingnya, tinggal pilih salah satu aja dengan kualitas suara yang paling jernih pastinya. So, ada siapa di via telepon? Kita akan sapa. Halo, Citra Kopi Dangdut Agar Ilu CLT.
8: Hai, hari pagi dengan happy Agar Ilu CLT, sehat segar. Semangat.
0: Semangat. Ada Mama Isla. Selamat pagi, Mama Isla.
8: Hari ini lagi gantiin Isla berangkat sekolah.
0: Oh, mau berangkat sekolah ya. Sibuk nih. Jadi ceritanya Mama Isla ini sibuk ya. Mandiin bayi.
8: Iya, ibu. Nanti terus mandiin cocong.
0: Mandiin cocong, mandiin anak sendiri, iya kan?
8: Iya.
0: Tapi nggak mandiin Pak Muhyiddin nggak ya?
8: Itu kesibukanku. Terus masak, bersih-bersih.
0: Oh iya. Tapi nggak mandiin Pak Muhyiddin ya, tapi buatin kopinya ya. Barangkali. Barangkali Pak Muhyiddin minta dimandiin gitu kan. Mah minta mandiin mah kayak enak dimandiin.
8: Ya, mandi sendiri.
0: Iya. Salam buat Pak Muhyiddin ya.
8: Itu ya, benerin anu kompor tadi tuh Mas.
0: Oh, lagi benerin.
8: Tadi rewel tadi tuh kupasang tuh. Masak malah ku matiin malah ngeses. Dipakai tadi.
0: Iya, ya hati-hatilah pokoknya ya kalau pakai kompor gas ya kan, awas meleduk nanti.
8: Iya.
0: Iya deh Mama Isla, mau ditemani lagu apa pagi ini Mama Isla?
8: Lagunya apa ya Mas Jai, dari itu lagu pop-pop itu, pop-pop Mas Jai, pilihin Mas Jai.
0: Pop koplo, dari siapa ya? Banyak sih kalau pop koplo nih, dari siapa? Dari Kangen Band atau dari ST12?
8: Ya, kangen band aja.
0: Kangen band ya. Sebentar. Apa aja ya lagunya ya? Ada Ijab Kabul nih, ada Jangan Bertengkar Lagi. Nah, itu juga tuh.
8: Ya itu aja lah.
0: Yang mana? Kan orang ada dua ditawarin itu aja. Jangan Bertengkar Lagi atau Ijab Kabul? Ijab Kabul aja ya.
8: Itu aja tadi, Jangan Bertengkar Lagi.
0: Ah, ya udah ya, nanti diputerin Jangan Bertengkar Lagi. Emang lagi bertengkar sama Pak Muhyiddin.
8: Nah,
0: enggak, itu bercanda ya. Ya udah, salam sapanya buat siapa saja.
8: Salam ya buat Mas Artanto, Mas Arif, Mas Aladin, terus Mbak Putri, Terus buat Mbak Mis, Pak Yono, terus Bu Sumarni, Bu Suprati, Bu Ayi, terus siapa lagi ya, semuanya aja lah.
0: Semuanya aja, spesialnya ada buat siapa?
8: Buat Mas Yaya Jal.
0: Baik.
8: Semoga sehat selalu, bahagia selalu, lancar rezekinya.
0: Amin.
8: Selamat berduka sampai tuntas.
0: Makasih waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Isla kawasan U1 sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu pokoknya dan bahagia selalu bersama Pak Muhyiddin. Kita sama lagi, ada siapa yuk? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilo CLT.
9: Awali pagi dengan happy Agarilo CLT. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri Empat Lawang.
9: Aduh, apa kabar Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Putri sendiri bagaimana kabarnya?
9: Baik-baik sayang.
0: Oh gitu, maksudnya bukan kabar yang itu, kabar yang lain, baik gak kira-kira?
9: Oh, kabar yang enjoy aja Bang.
0: Oh, enjoy aja ya, enjoy pokoknya, nikmati ya.
9: Iya dong. Nah, kesel aku lagi sarapan nih.
0: Nah, berarti kalau kesel ada yang nyebutin tuh.
9: Nah, dari
0: jauh. Siapa kira-kira yang nyebutin Putri?
9: Apa ya?
0: Nah, nanti kita tanya orangnya, apakah dia ya kan?
9: Apakah dia? Apakah siapa?
0: Apakah orang lain ya kan, kita nggak tahu. Ya deh, Putri mau ditemani lagu apa ini Putri?
9: Lagu apa ya? Kalau lewat pintu belakang tuh masuk coba.
0: Lewat pintu belakang sebentar ya, ada nggak ya? Masuk nggak di Kopi Dangdut ya? Kalau ada nanti Bang Jaya puterin. Ada nih dari RV Karina ya.
9: Ya.
0: Oke, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja Putri?
9: Salam-salamnya yang pertama buat Bang Jaya yang ganteng, semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Hartanto, semoga sehat selalu juga ya. Mama Iswa, Mama Angel, Mama Devan, Tina Tampan, Mas Aladin, Mas Arifula, Mas Wayu Jahit, Mbak Wani, Pak Wijianti, Pak Pus, buat semuanya aja tanpa
0: terkecuali
9: dari atas sampai ada lagunya Bang ya?
0: Ada, aman.
9: Ada, makasih ya.
0: Yo, sama-sama.
9: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
9: Semoga disayangi keluarga.
0: Amin.
9: Tuh, harus dukung dong Putri.
0: Dukung apa? Emang jadi apa Putri?
9: Apa?
0: Mau didukung apa?
9: Apa aja.
0: Iya, udah, terima kasih Putri ya. Terima kasih ya Putri.
9: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Empat Lawang ya, udah bergabung, udah sekian hari nggak gabung, gabungan lagi. Tapi dia selalu monitor sahabat Citra, sampai semua perkembangan dia tahu ya kan. Tapi kita menunggu perkembangan sampai sekarang nggak tahu-tahu ya kan, kapan kira-kira ini kabar bahagia. Kita sama lagi sahabat Citra. Lo Citra Kopi dan Duta Garilu Selti.
9: Garilu Selti, sehat segar semangat.
0: Semangat, ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
9: Iya.
0: Mama Angel bagaimana kabarnya hari ini?
9: Alhamdulillah. Sehat, kabar Bang Jaya sendiri gimana?
0: Baik, sehat, bahagia, ya luar biasa.
9: Alhamdulillah.
0: Menyambut pagi
9: ya, kayak matahari pagi ini ya, cerah banget kayaknya.
0: Iya, betul. Menyambut pagi dengan happy karena cuacanya cerah ya.
9: Ya, kita mau Kopi Dangdut, kopi
0: sujuk ya. Iya, pokoknya tiap hari harus bahagia ya, kecuali Jumat dan Sabtu Bang Jaya enggak ada.
9: Hari suram.
0: Iya, Jumat Sabtu Bang Jaya kan enggak Kopi Dangdut. Jumat Sabtu, Jumat Minggu ya. Jumat dan Minggu Bang Jaya enggak Kopi Dangdut ya, program yang berbeda. Ya deh, Mama Angel.
9: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mama Angel?
9: Ikhlas Hati Luhur Budi.
0: Oh, Tulus Hati Luhur Budi.
9: Iya.
0: Nanti diputerin ya.
9: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
9: Salam-salamnya buat Mama Isa tadi, Mbak Putrinya juga. Jadi ya, makasih tenggelamnya, semoga selalu sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
9: Buat Bapak Timannya juga, Mama Devan, Ayah Buruan Naian, ya Pak Yanto, Mbak Kus, Mbak Wijantinya juga, Mas Ari, Mas Aladin, Mas Artanto, buat Mas Sumarno, buat Mas Armononya juga, buat Mas Suratna juga ya, yang ada di IPUT itu tetangga ya.
0: Iya.
9: Buat siapa lagi, Pak Lik Rohidi, Mbak Mie, Saki Amir, Lik Kasino, Mas Parmin. Buat siapa lagi itu, Bang April ya, Bang Epiapurnya juga, Bang John Wajah. Buat Wak Oke, Mama
10: Arma Yuwani, Bunda Fitri, Ayu Guruan Nayan, Mama Papa Kaisa juga, Ucok JS Marla Usaputra, Surya Depi Umami, semua-semuanya aja lah Bang Jai yang lagi dengerin, yang selalu pantengin. Ya, buat Bang Putra juga ya, yang ada di empat lawang, tidak jatuh ketinggalan ya. Semoga selalu sehat semuanya, selamat sarapan pagi, spesialnya buat keluarga tuh, keluarga besar tuh juga ya, Bang Ayu, adik, mantu, cucu, keponakan, semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar
0: rezekinya. Amin.
10: Ya juga, sehat sekeluarga, ya, lancar
0: rezekinya. Amin.
10: Lancar-lancar juga jobnya.
0: Amin.
10: Buat apa, selalu sukses, selamat tugas-tugas sampai tuntas ya, jangan lupa juga sarapan pagi.
0: Ya, siap, aman, terima kasih ya Mama Angel ya.
10: Iya, makasih kembali atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Angel sudah bergabung dan menyapa, sehat selalu ya. Kita sapa lagi satu penelpon selanjutnya. Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilus Silti.
11: Agarilus sehat, segar, semangat.
0: Iya, semangat. Kecilin dulu volume radionya biar gak denging. Iya, ada Ayah Revan ya. Ayah Revan, kawasan Marga Bakti. Kemarin kenapa pulang duluan ceritanya ini? Kemarin kenapa pulang duluan?
11: Ya bobo mbak. Anak yang jalan balik.
0: Aduh, kemarin dicari-cariin kemana kok nggak pamit-pamitan, dia tiba-tiba ngilang aja ya kan?
11: Orang mama ikan itu memang operasi.
0: Oh, jadi kemarin makanya pulang duluan itu ya?
11: Iya,
0: benar-benar sehat lah.
11: Kalian nanti telepon lo.
0: Iya, tapi nggak ngabarin tiba-tiba pulang kemarin juga.
11: Kenapa pamit dari
0: Oh, udah ya. Bang J aja yang nggak tahu berarti ya. Iya. Jadi Ayah Revan mau ditemani lagu apa ini?
11: Sahara mas.
0: Apa?
11: Sahara.
0: Sahara, oke nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
11: Buat Putri tadi yang terlawang, buat Isra, Pak Harbono, Aladin, Saipulo, Warhatanto, Pak Me, Pak

0: sebar nih buat kegawainya ngomong sama
1: semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
0: Ya
1: Re, kangen
0: Mas
1: Rizal,
0: semoga sehat selalu.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya, ya Revan ya.
0: Ha,
1: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada ya Revan, kawasan Marga Bakti yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu, pokoknya untuk sahabat Citra semuanya dan khususnya untuk yang udah nelpon tadi 4 penelpon di pagi ini. Sahabat Citra kalau begitu jangan kemana-mana ya, nanti Bang Ji akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Tetap rapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdut, menambah kebahagiaan seputar informasi terupdate dan juga tentunya menyemangati sahabat Citra semuanya. Spesial lagu yang di request dari Mama Isla tadi sahabat Citra, karena kondisinya lagi gak sehat-sehat aja. Waduh, apanya itu, kantongnya mungkin. Gak bercanda ya sahabat Citra ya. Yang penting hari ini Mama Isla dan Pak Muhyiddin jangan bertengkar lagi. Sustain sih ada kangen band.